0: telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Iwan Timpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan itu saja sebagai penghasil karbon.

0: dengan teknis itu.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
2: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nusa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
4: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Pelajaran sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
4: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
6: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitiannya.
4: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
0: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
7: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pesawat kami menggunakan area masih bersih. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami menggunakan area, air masih bersih.
0: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
8: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrome di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
0: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
10: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
9: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
10: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
9: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat

0: konstitusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil. Dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini dan juga

0: Kali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda saat ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, dan kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan tentunya pendengar kami menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Nah, pokoknya air mah pasti menang.
3: Pasti
2: persi
3: satu juga saya Kang Andi.
2: Beraku eleh wae.
3: Pasti
2: kudu menang
3: air mah. Eh kalau Kang.
2: Nah, asa jadi loba beus kiling.
3: Ya jangan di ka stadion teh geuning loba nu mah cover ieu mah.
4: Nya Kang, lain stadion, Kang, stadion.
2: Ka stadion. Itu Kang Mica teh.

0: jangan deh mangga
1: kalau ya. Aduh,
0: jangan deh mangga dileut ke si jin semen.
1: Ih, sekantanane jukut kunaon sih? Kang kunaon bi nonton? Wah, rame pisan.
0: Singapura saya.
1: Rame nah tuh make nonton kunaon teh nonton na TV.
0: Ah, TV jijina deh mah eueuh.
1: Naha?
0: Da TV na ge tebok ka jangan deh.
1: Batesan.
0: Ya kumaha?
1: Rame pokoknya tadi teh nya. Uppercut. Jabna asup kiri kanan sampai ke KO na. Edan
0: mah kana. Jangan deh lalajonaon.
1: Tinju.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah terus mematangkan perencanaan tata ruang wilayah perencanaan atau WP Bolo sebagai bagian dari upaya mengarahkan perkembangan kawasan agar lebih teratur, produktif sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion atau FGD, Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR, dan Konsultasi Publik K1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS WP Bolo yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Kegiatan berlangsung di Marina Inn Hotel, Kota Bima, dan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Dinas Pariwisata Kabupaten Bima turut mengambil bagian dalam pembahasan tersebut dalam diwakili Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Rahmatullah. Nah, pendengar, Rahmatullah menunturkan keterlibatan Dinas Pariwisata menjadi penting karena penataan ruang memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menentukan arah pemanfaatan kawasan yang memiliki potensi wilayah, ekonomi kreatif dan perdagangan jasa dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, mendengar melalui perencanaan yang lebih terarah, pembangunan diharapkan mampu berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan potensi alam maupun budaya yang dimiliki wilayah Bolo. Untuk informasi selengkapnya, mendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima dan menghadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi ini kita sudah bergabung bersama podcaster Onda TBMKG Bima, ada Rekan Laksita. Jadi untuk kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cecenya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena Rekan Laksita sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on the TBMKG Bima, ada Rekan Laksita. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Saya perakirawan BMKG Bima akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan di Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Kilo. Sedangkan untuk malam dan dini hari, umumnya kondisi cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin permukaan sendiri akan dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dan untuk angin maksimum 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, antara 42 hingga 96%. Matahari akan terbenam pada pukul 18 tepat, sedang akan terbit pada pukul 5 lewat 51 menit. Sementara untuk gelombang laut di wilayah Perima, sekitaran pelabuhan Bima dan sekitaran pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun di perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat diprediksi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau agar berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, wilayah Bima dan Dompu masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat bijak memanfaatkan air bersih untuk mengantisipasi kekeringan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini cuaca ekstrem, dan untuk mendapatkan informasi terkini, ikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima dan Dompu dengan cara mengetik bit BMKG Bima serta di media sosial BMKG Bima di laman Facebook dan di @BMKG untuk mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi dari BMKG Bima untuk wilayah Bima dan Dompu. Tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut, serta memanfaatkan informasi BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya perakirawan BMKG Bima pamit undur diri. Salam hangat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, itulah informasi cuaca dari Forecaster Onda TBMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena informasi cuaca ini pendengar bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari, dan termasuk kita diperingati untuk bijak menggunakan air karena kita masih berada di musim kemarau. Untuk itu pendengar, Anda bisa langsung juga mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi Info BMKG, dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Lintas Bima Pagi di program Halo Bima di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada siaran gereja. Saya Wani Rukwani sekali lagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar dari akun Instagram yang berjudul m.fafia. Ya, jadi di situ ditampilkan ada klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Ya, jadi dari akun Instagram Fafia ini, unggahan disertai narasi nemu ini barusan dan baru tahu kalau indeks glikemiknya itu lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Ya, ini narasinya. Dan kita cek faktanya, dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax melakukan penelusuran artikel mengenai maltodextrin melalui Google dan menemukan artikel Okezon yang berjudul maltodextrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak. Dan Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Dokter Rosian Kushardina Gizat MSI juga menjelaskan bahwa maltodextrin ini merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Jadi dia menegaskan bahwa keberadaan maltodextrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula suatu produk itu lebih tinggi. Kandungan gula ini bisa diperiksa melalui label kemasan. Dan dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan metabolik FKUI, Dr. Yoga Devaria SPAK juga menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan karbohidrat yang termasuk kelompok oligosakarida namanya ya. Jadi karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi konsumsi gula tambahan secara berlebihan bisa meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Kalau terkait isu gagal ginjal pada anak, Dokter Yoga menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan konsumsi gula dari makanan, karena gagal ginjal kronis pada anak juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Sedangkan komplikasi akibat diabetes umumnya berkembang itu melalui proses jangka panjang. Iya, pendengar, kesimpulannya dari penjelasan Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosian Kushardina SGZ MSI, dan juga dokter spesialis anak Dr. Yoga Davarea, jadi disimpulkan bahwa faktanya maltodextrin ini merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu. Jadi termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak ya. Jadi kalau Anda menemukan unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodextrin berbahaya untuk bayi, itu adalah konten menyesatkan. Tetap cek faktanya, pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari kehidupan. Kami percaya, kami tenang karena ada Engkau di samping kami.
1: Amin.
0: Berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan.

Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak yang bersuka cita Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Seberapa besar lawan kita, sadar bahwa Tuhan kita jauh, jauh, jauh lebih besar daripada semua lawan kita. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Boleh berikan tepuk tangan. Thank you Pastor Jeffrey. Dan hari ini beliau datang bersama dengan istri terkasih, dengan Ibu Angela Rahmat. Boleh berikan applause. Ini bukan pertama kali, tapi sangat menyenangkan untuk mereka bisa bersama dengan kita. Silakan Pastor Jeffrey. Sore hari ini juga ada seminar pukul 5 sore. Saya harapkan kita semua bisa hadir ya. Judulnya adalah Holy Burnout. Oke. Mari Pastor, silakan.
1: Shalom. Apa kabar saudara semua? Senang kembali ke tempat ini. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Dan yang membuat saya senang bahwa foyer di depan udah jadi. Karena selama saya kesini yang di depan itu belum jadi-jadi. Tapi saya kaget tadi yang di depan udah jadi. Sudah siap menerima firman Tuhan? Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal boleh kami tahu, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkaulah Immanuel. Kau berjanji untuk menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Buat kami mengerti pagi hari ini tentang pribadimu, tentang jalan-jalanmu, sehingga kami bisa melewati semua musim kehidupan. Kami buka hati dan pikiran kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menguatkan, menyegarkan, memerdekakan kami, menginsyafkan kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kebebasan, arah dan petunjuk, bahkan tentang masa depan. Berdoa supaya Roh Kudus bekerja, karena hambamu terbatas, tapi kuasa rohmu tidak terbatas. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Berikan terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Saya sangat terinspirasi oleh choir yang aerobik pagi-pagi sambil memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hari ini pada saat saya memberitakan firman Tuhan, itu yang saya harapkan. Oh, firman Tuhan tersebut mengajar kita semua, menyatakan kesalahan kalau ada yang salah yang perlu dibikin betul dalam hidup kita, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan apa yang saya akan sampaikan kepada saudara hari ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, tetapi karena ini hal yang, atau bukan pertama kali saya datang ke tempat ini, sudah keempat kali kalau saya nggak salah. Jadi saya harap saudara sudah cukup dewasa untuk menerima apa yang saya mau sampaikan ini. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Betul apa tidak? Dan sering kali tanya sama Tuhan, mengapa? Mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa yang saya terima kok tidak sama dengan apa yang saya doakan? Atau mungkin pertanyaan kita, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal yang buruk ini terjadi? Di mana Tuhan pada saat saya memerlukan? Nah, saya nggak tahu tentang saudara, tapi saya juga sering mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Dan dalam pelayanan saya sering bertemu dengan orang yang mempertanyakan Tuhan dan memakai kalimat-kalimat tersebut. Pada dasarnya kita manusia, kita tuh senang kalau kita tahu ceritanya secara komplit. Dan saya gak tahu tentang saudara, tapi kalau saudara sudah ikut Tuhan cukup lama, saudara tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka ngomong detail. Betul gak? Tuhan kita bukan Tuhan yang suka mengatakan secara rinci. Dan kita bisa baca dalam firman Tuhan, dia katakan kepada Abraham, pergi ke sono. Tanpa penjelasan yang terlalu detail, harus ngapain dan lain sebagainya. Pada dasarnya, kita merasa aman kalau kita mengerti dari awal sampai akhir. Apa sih yang akan terjadi? Kapan terjadinya? Bagaimana caranya? Tetapi kita perlu tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak seperti itu. Karena berjalan bersama Tuhan itu perlu yang namanya iman. Kalau kita tahu semuanya secara detail, kalau kita tahu dari depan sampai akhir, maka kita gak perlu lagi yang namanya iman. Kita perlu iman di mana kita percaya meskipun kita belum atau tidak melihat. Kita perlu iman di mana kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan dan tidak pegang sendiri. Memang ada dalam perjalanan kehidupan kita yang menyenangkan. Pada saat kita ikut Tuhan, yaitu pada saat kita berdoa langsung dijawab. Itu menyenangkan, betul apa tidak? Pada saat kita butuh jalan, Tuhan bukakan jalan. Pada saat kita ketuk pintu, pintu langsung terbuka. Dan pada saat itu mudah sekali untuk kita memuji Tuhan dan kita bilang, Tuhan itu baik. God is good. Tetapi ada juga dalam perjalanan iman kita di mana kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Kelihatannya Tuhan diam, bahkan kita ragu. Didengar gak sih doa kita ini? Pernah saudara mengalami hal yang sama? Kita bertanya. Kita sudah berpuasa. Tuhan seolah-olah diam. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi. Dan kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Karena kedewasaan iman bukan terlihat dari kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan ketika kita mengerti. Kedewasaan iman adalah ketika kita tetap mempercayai Tuhan meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa. Dan ketika kita belum melihat hasil akhir, itulah kedewasaan iman. Itu sebabnya pada saat kita mengenal atau mengikuti Tuhan, ada dua aspek tentang Tuhan yang kita harus mengerti. Yang pertama, saudara harus mengerti pribadinya, the person, pribadinya. Yang kedua, saudara harus mengerti jalan-jalannya, atau the ways of God. Dua aspek ini yang perlu kita mengerti, the person of God, ya, pribadinya, karakternya, and the ways of God, yaitu jalan-jalannya. Kita harus mengerti antara penyertaannya dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena pribadi Tuhan itu selalu sama. Pribadinya sama. Karakternya sama. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari sebuah awal, dan dia bisa melihat dari akhir awalnya seperti apa. He is the Alpha and the Omega, Alkitab katakan. Dialah Allah yang kekal, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang benar. He is light, dialah terang. He is life, dialah kehidupan. And He is love, Tuhan itu kasih. Pribadinya tidak berubah, tetapi jalan-jalan Tuhan bisa berubah-berubah. Metode dia bekerja bisa berubah. Lihat dari bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Cara dia menyembuhkan orang berbeda-beda. Kadang-kadang dia cuma ngomong saja, kadang-kadang dia meludah ke tanah, kadang-kadang dia justru melakukan berbagai macam hal yang berubah-berubah dalam cara dia bekerja. Bagaimana dia menghadapi badai? Kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia menghardik badai, kadang-kadang dia malah jalan di tengah-tengah badai. Cara dia bekerja berubah-berubah. Jadi jangan kita bingung, jangan kita confused. Karena dialah pencipta. Nah, pencipta itu kreator namanya. Nah, namanya kreator itu kudu apa? Kreatif. Jadi we can expect the creativity of God. Kita bisa mengharapkan kreativitas Tuhan dalam dia melakukan segala sesuatu. Bahkan dia berani katakan bahwa rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku, dia katakan. Karena dia Tuhan yang kreatif. Dia bisa buka jalan pada saat kita pikir tidak ada jalan. Amin. Apakah ini masih terlalu pagi, Saudara? Kok diam semua? Jadi kita harus mengerti bedanya antara pribadinya dan cara Tuhan bekerja. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita tetap mempercayai pribadi Tuhan ketika kita tidak dapat memahami jalan-jalannya? Saya ulangi lagi. Tetapkah kita bisa mempercayai pribadinya meskipun kita tidak dapat memahami jalan-jalannya? Lagi pula Tuhan tidak selalu harus menjelaskan apa yang sedang dia lakukan, karena dia Tuhan, dia bukan anak buah kita. Halo? Dia tidak selalu harus menjelaskan apa yang sedang dia lakukan, tetapi dia mengundang kita untuk tetap mempercayai dia dalam setiap jalan yang kita lalui. Karena iman kita tidak dibangun atas penjelasan Tuhan yang lengkap, tapi iman kita dibangun atas pengenalan kita akan pribadinya. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengundang kita untuk menjalin hubungan dengan dia. Karena saudara bisa mengenal apa yang seseorang buat tanpa mengenal pribadi orang tersebut. Saudara mungkin bisa menghafal atau hafal semua lagu-lagunya Sidney Mohede atau Sari Simorangkir tanpa mengenal pribadinya. Saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah saya tanpa mengenal saya. Karena untuk saudara mendengarkan atau mengetahui atau mengenal hasil kerja kami, saudara gak perlu kenal dengan kami. Tetapi untuk mengerti pribadi kami, saudara mau tidak mau harus menjalin hubungan atau punya relationship dengan kami. Bisa mengerti bedanya? Saya agak pelan ngomongnya karena saya berharap saudara mengikuti dan tidak tidur. Jangan tidur dulu, saya baru mulai. At least kasih saya waktu untuk menjelaskan. Ini baru mulai udah tidur, gak seru banget kayaknya. Jadi Tuhan mengundang kita untuk mempunyai hubungan dengan Dia, supaya kita mengenal pribadinya. Karena iman kita harusnya dibangun atas pengenalan kita akan pribadinya. Nah, saya belakangan ini mempelajari kembali kisah Yusuf, dan saya dapat begitu banyak. Kenapa saya mempelajari kembali kisah Yusuf ini? Karena ada salah seorang dari jemaat kami yang sedang mengalami persoalan yang begitu menyulitkan. Dan saya tidak bisa menjelaskan kepada dia kenapa dia mengalami musim tersebut. Sampai kemudian saya belajar dari Yusuf ini. Saya gak perlu untuk menjelaskan dari depan, tapi saya harap saudara mengerti sedikit saja kisahnya. Yusuf ini pada waktu dia berusia 17 tahun, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dua kali. Mimpinya hebat. Dan dia kemudian ceritakan kepada keluarganya, ayah ibunya, dan kepada saudara-saudaranya. Dan gara-gara dia dapat mimpi dari Tuhan dan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya kemudian jealous atau cemburu, gak suka sama dia. Karena memang dia ini juga notabene anak kesayangan daripada bapaknya. Akibatnya dia mau dibunuh sama saudaranya sendiri. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Kemudian dia dijual kepada para pedagang yang terdiri dari orang Ismail dan saudagar Midian. Lalu dia ini dibawa ke Mesir. Bisa bayangkan, baru usia 17 tahun. Dia sudah mengalami semua hal tersebut. Dan sekarang dia dijual ke Mesir untuk jadi budak. Dan di Mesir dia dijual lagi kepada seseorang bernama Potifar, kepala pengawal istana dari Firaun. Dan di sana dia bekerja sebagai budak sampai kemudian jadi asisten rumah tangga. Nah, tidak ada penjelasan dari Tuhan mengapa dia mengalami semuanya ini. Dia juga gak dapat mimpi lagi kenapa dia mengalami semuanya ini. Sudah bisa bayangkan, saya punya anak umur 17 tahun yang paling kecil. Saya bisa bayangkan kalau anak saya bisa ada di negara orang lepas dari kita, dari lingkungannya, kemudian harus bekerja sebagai seorang budak sendirian, tidak ada saudara-saudara sanak keluarga di situ, dan tinggal di negeri yang asing. Semuanya gara-gara dapat mimpi dari Tuhan. Ini yang saya tahu. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Maka ia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Karena dia berhasil dalam apa yang dia lakukan, maka dia boleh tinggal di dalam rumah. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, perhatikan ayat-ayat ini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi meskipun Yusuf ini tidak mengerti mengapa, tetapi Alkitab katakan Yusuf disertai Tuhan. Dan buktinya bahwa dia mendapatkan kasih sayang ya dari tuannya, dan semua yang Yusuf kerjakan berhasil. Sekarang saya mau tanya sama saudara, mana yang saudara suka? Dapat penjelasan detail dari Tuhan, atau gak perlu dapat penjelasan detail tapi disertai Tuhan? Mana yang saudara lebih suka? Yang pertama atau yang kedua? Yakin? Saudara lebih senang gak dapat penjelasan detail tapi disertai Tuhan? Itu yang saudara lebih senang? Benar ya? Ya saya juga lebih senang begitu. Tetapi dalam kenyataannya sulit buat kita untuk menjalaninya. Betul apa tidak? Kemudian dalam ayat yang ke-6 Kejadian 39, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah perhatikan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau elok parasnya itu bawaan, gak bisa milih, ya kan? Memang bawaan, elok parasnya. Tapi kalau manis sikapnya itu keputusan dia. Dia bisa saja sikapnya tidak baik. Dia bisa saja jadi orang yang tidak menyenangkan. Tapi dia mengambil keputusan untuk manis sikapnya. Nah kalau saudara pikir dengan disertai Tuhan dan semua yang dia kerjakan beres, kemudian dia dikasih jabatan untuk menguasai semua rumah tanpa bosnya harus kasih approval sama dia. Kalau saudara pikir semuanya berhenti di situ, saudara keliru besar, karena drama hidupnya berlanjut. Karena istri Potifar sekarang kesengsem sama dia, dan berhari-hari, Alkitab katakan berhari-hari, jadi bukan cuma sekali, tapi berhari-hari mencoba untuk membujuk dia tidur sama istri Potifar. Sampai sedemikian besar keinginannya, istri Potifar kemudian memaksa Yusuf, yang membuat Yusuf kabur dengan meninggalkan bajunya. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan istri Potifar melaporkannya kepada suaminya. Dan kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 19-23. Baru saja didengar oleh tuannya, oleh Potifar, perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Dikatakan, begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Saya senang Alkitab ini apa adanya kalau ngomong. Dan ini ketahuan yang ngomong perempuan, karena dia ngomong begini, begitu. Ya, diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Sebenarnya Yusuf ini mempunyai alasan untuk marah, punya alasan untuk kecewa, punya alasan untuk pahit, punya alasan untuk mengeluh, karena dia sudah melakukan apa yang benar. Dia bertanggung jawab dalam semua pekerjaannya, tugasnya dia lakukan dengan baik, sikapnya pun manis, dia gak kurang ajar, dia sudah menjaga kekudusan, bahkan dia menjaga hubungan suami istri daripada tuannya. Betul kan ya? Dia itu melindungi, dia itu menjaga hubungan suami istri daripada tuannya. Dia melakukan semua yang benar, tapi justru karena keputusannya yang benar, dia difitnah dan dia dipenjarakan, dia dikriminalisasi bahasa kita oleh majikannya sendiri. Artinya dalam hidup Yusuf ini ketaatan tidak serta-merta mendatangkan kenyamanan. Dia taat loh, tetapi ketaatannya tidak serta-merta mendatangkan kenyamanan buat dia. Bahkan dalam hal ini ketaatannya membuat hidup dia jadi lebih sulit. Tetapi Alkitab tulis dengan jelas, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Halo? Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggunakan keadaan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menentukan apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Karena situasi yang buruk tidak selalu berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Sebaliknya, situasi yang baik tidak selalu berarti Tuhan merestui segala hal yang kita lakukan. Nah, ini agak susah untuk ditelan, tapi inilah kebenaran. Yusuf ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, setelah saya pikir bagaimana kalau orang kayak Yusuf ini ya, udah buat yang benar, udah taat, manis sikapnya, tapi dikriminalisasi, difitnah, bahkan hidupnya semakin terpuruk dalam tanda petik. Kalau orang kayak dia datang ke kita sebagai hamba Tuhan, kita mau ngomong apa? Coba, saya bayangkan dalam pengembalaan orang yang seperti ini datang kepada kita, terus dia bilang, tolong jelaskan maksud Tuhan apa sih Pak? Kenapa saya begini? Kalau saya salah, saya mengalami ini, ya memang sudah sepantasnya. Tapi ini saya melakukan yang benar. Saya taat, saya menjaga kekudusan, saya melakukan yang terbaik. Bahkan saya dipromosi sempat. Saya menjaga martabat pernikahan daripada bos saya malah dibeginikan. Tolong jelaskan kepada saya, kenapa saya harus terus ikut Tuhan? Susah, coba kalau ada orang datang seperti ini, kita mau jawab apa?
2: Ya, mendengar saya cukupkan untuk Anda, umat Nasrani, ibadah raya minggu, dan kembali bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan tuntas sudah tugas saya, pendengar, saya Dian Mustafa, untuk hari ini sudah ada nanti akan bersama Anda, Benny, yang akan merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pagi menjelang siang pendengar di Republik Indonesia, Bima kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga tentunya musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Ya pendengar, saya Wani Rukwani selalu ada untuk Anda dimanapun Anda berada. Seperti lagu dari Kelvin Jeremy, ada untukmu tentunya, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita di program informasi dan musik. Dan untuk itu buat Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Iya, pendengar, di kala senja sore hari tuh rasanya cukup menenangkan ya. Kayak masalah-masalah tuh langsung hilang gitu. Karena ngelihat semburan jingga dan juga pemandangan yang cukup epic banget kalau sore hari. Dan itu rasanya jauh lebih menenangkan dan juga mengobati perasaan-perasaan orang-orang yang sedang gundah. Dan termasuk juga pendengar, di kala senja itu tentang seseorang yang melepas penatnya setelah seharian bekerja, dan di sore hari ia bisa melepas penatnya dengan melihat ke arah senja yang sedang cantik dan indah untuk dipandang. Pendengar, Wadi masih menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantes aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, mana mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kadi Ade. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan.
6: Pro 1, Gano.

0: 101.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai warga kakawani mengautak rambas senai nai malu masli do karumbu ahai de. Tebe pun warga minakai di tadoha ini neva ya bergabung lama terdua di persatu RRI Bima kan aplikasi RRI digital. Tak kedai gua ada kan rawan bojo dangdut macaru caru pokoknya caru ke pendengar ya ini neva me bergabung lama terdua di persatu RRI Bima kan aplikasi RRI digital mada kakawani ma. Nemani kita doa tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Mari lah kita lakukan cihimat lagi.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Wajah main Bali menare teke deui warga kawani menemani tadoho tanpa jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia. Warga kawani mengutak ramba senai-nai maklum asli do karumbu. Hai deh. Tapi pun warga menagati tadoho ini nefaya kadai matadoho kani aplikasi RRI digital. Matadoho teke deui menemani tadoho tanpa jam 11 sampai jam 12. Aplikasi RRI digital kita doho tinggal download lalu di aplikasi Playstore dan juga App Store mawara di HP dan inti menata. Pokoknya wati saronggina pendengar kita doho tenes ke daerah wa TKDI Madro siap menemani kita doho dan juga menghadirkan rawa-rawa bojo dangdut macaru-caru tentunya Rui Tadoho pala Rui Tadoho tebe pun wara menagaita tanya sirah rawa harus suara rawi ta wati suara rawi teke lembo ade mada wati mbeku rawa aku kiran di rawi teke kawani mo dan pacuman kepatu wati selo kepatu cerita lucu pilih lalu salah satu nak bela lalu peradi bodakaina. Oke, siya sembawa Rui Tadoho.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ari oh Ari, bau si kena kayak mau nak oke asik. Ya Rita doh tepe pemara penakai teneva ya bergabung lama terdoh dia ke madam pamit undur diri wau di program kat dia de tak ada wali nice nice ya neneva mena. Kaya madam mau putar biar rawat terakhir Rita doh rahonika anjir rahonika lalu kalau belum stok irau deh tipsi matang pemikiran segala macam re enem penti pada rahonika re. Kadi ade pendengar mata kakawani pamit undur diri ke ruang dengar Rita Doho semenan cara mata ke ngampu ya program Satria di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
4: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Malaysia.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2026.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah. Tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan

0: Hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
1: Saya pribadi bertanggung jawab, meminta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya, saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
0: Terkait permainan sendiri, Ricky Nelson sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir, lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
2: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
0: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara Grup Timur, Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisno Trisno. Usia laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari RRI Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Si Dudu, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
6: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

Sementara gelombang rindu, gelombang kasih sayang terus mengalir.

Hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda yang sedang makan siang sendirian, jangan merasa sendirian ya, karena di sini ada Wani pendengar yang menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar untuk sementara waktu di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja pendengar, karena nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita, dan setelah itu baru kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari...
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air atau Gili Tramena. Universitas Bumi Gor Mataram mendatangi nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangka International Conference of Cybernetic dan Intelligent System atau ICORIS 2026. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air atau Gili Tramena. Kejelasan kewenangan dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan perizinan di kawasan tersebut. Mawatawi melaporkan.
1: Itu adalah daratan. Karena dia daratan, otomatis struktur terkait dengan pola pemanfaatan ruang.
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, mengatakan pengaturan pemanfaatan daratan di Gili Tramena menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara. Menurutnya, hal itu mengacu kepada ketentuan Permendagri yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengatur pemanfaatan daratan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Ia menjelaskan, status kawasan konservasi Gili Tramena memiliki dasar hukum melalui surat keputusan Menteri Kehutanan, sedangkan pengaturan tata ruang mengacu pada peraturan daerah tentang RT/RW.
1: Merujuk kepada Permendagri 76 tahun 2012 yang dirubah dan Permendagri 14 tahun 2017 tentang batas wilayah, bahwa pulau kecil itu adalah daratan. Karena dia daratan, otomatis struktur terkait dengan pola pemanfaatan ruang maupun struktur ruangnya itu arahnya kemana? Cek di Perda RT/RW yang Kabupaten Lombok Utara. Apa peruntukannya? Artinya apa? Bahwa seharusnya mereka itu mau konservasi, ke mau apa, ke di atasnya, itu mereka pengguna ruang, bukan pemilik ruang. Pemilik ruang adalah RT/RW Kabupaten Lombok Utara.
2: Muslim menegaskan, salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan adalah pemanfaatan sempadan pantai, termasuk pemasangan reservoir milik PT Tiara Citra Nirwana atau TCN. Sehingga, Pemkab Lombok Utara perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan berbagai persoalan pengelolaan di Gili Tramena agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
1: Ada namanya PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian penyimpangan. Judulnya itu, penyelesaian penyimpangan tata ruang kawasan, termasuk kehutanan, perizinan. Orang sudah sadar tidak salah kok, kan gitu. Apa maksud dari PP 43 itu? Kan memberikan kepastian hukum. Jadi kata kuncinya adalah kita butuh kepastian investasi ini. Entah siapapun yang invest di sana itu, jangan sampai orang trauma sudah invest banyak-banyak, tidak ada kepastian hukum.
2: Dalam Indonesia Tourism Outlook 2006-2007, kawasan Gili Tramena mencatat investasi pariwisata sebesar 4,32 triliun rupiah pada 2025. Investasi tersebut antara lain masuk ke sektor hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi pendukung dengan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai lebih dari 328 ribu orang.
0: Pendengar, perubahan APBD Lombok Utara tahun anggaran 2026 memasuki tahap akhir pembahasan. Setelah seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan pendapat, akhirnya dalam rapat paripurna. Pembahasan ini menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmal Hadi Samsuri, mengatakan perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Menurutnya penyesuaian anggaran diperlukan agar belanja daerah dapat diarahkan pada program prioritas sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kusmal Hadi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut perubahan APBD tidak sekedar menyangkut penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan, tapi juga menjadi instrumen untuk merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan adanya perubahan anggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan keuangan yang lebih sesuai dan dengan kondisi aktual, sekaligus menjaga agar target pembangunan tetap berjalan. Selanjutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyiagakan 50 petugas kebersihan untuk mengawal kegiatan Rider Parade yang berlangsung 7 Oktober 2026. Puluhan personel tersebut akan ditempatkan di belakang iringan pembalap di Jalan Pejanggi menuju Teras Udayana untuk memastikan jalur parade tetap bersih. Kepala DLH Kota Mataram, Haji Nizardin Cahyadi mengatakan petugas ataupun pasukan kuning akan bergerak mengikuti rombongan parade dan langsung membersihkan sampah yang ditinggalkan masyarakat maupun penonton.
3: Iya, nanti kita pasang taruh tong-tong sampah plastik kita di beberapa titik yang ada di Jalan Pejanggi dan Udayana. Itu sekitar 50. Personil sekitar 50 juga. Yang kami diskusikan dengan ITDC itu sekitar 50.
0: Selain menyiagakan personil, DLH juga menambah sekitar 550 tong sampah di sejumlah titik yang dinilai krusial sepanjang rute parade, termasuk kawasan Jalan Pejanggi dan juga Jalan Udayana. Penempatan fasilitas tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak pengelola kegiatan guna mengantisipasi peningkatan timbunan sampah selama parade berlangsung. Denny mengatakan peningkatan volume sampah selama rangkaian MotoGP merupakan hal yang perlu diantisipasi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan kesiapan personil, armada serta tambahan fasilitas tempat sampah, DLH Kota Mataram menargetkan sampah di sepanjang jalur parade dapat segera ditangani setelah kegiatan berlangsung. Pendengar, menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, Dinas Pariwisata Kota Mataram mengingatkan pengelola akomodasi agar tidak menaikkan tarif kamar secara berlebihan, memanfaatkan tingginya permintaan penginapan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudra, mengatakan sekitar 3.000 hingga 4.000 kamar hotel dari berbagai kelas telah disiapkan untuk melayani wisatawan selama ajang MotoGP berlangsung 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Ketersediaan tersebut mencakup hotel berbintang hingga hotel melati dan masih berpotensi bertambah seiring hadirnya sejumlah akomodasi baru. Menurutnya, pemerintah juga melakukan konsolidasi bersama para pelaku akomodasi termasuk PHRI dan juga Asosiasi Hotel Mataram untuk membahas kewajaran tarif selama periode MotoGP. Cahaya juga meminta wisatawan dan calon penonton MotoGP lebih cermat dalam memilih tempat menginap, terutama terhadap tawaran kamar dari spekulan atau juga perantara yang memasang harga di luar kewajaran. Kota Mataram berjarak sekitar 50 km dari sirkuit Mandalika dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menjadikan Mataram tetap menjadi salah satu pilihan akomodasi penonton MotoGP 2026. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Daerah NTB siang hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Universitas Bumi Gora, Mataram, menandatangani nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangkaian International Conference of Cybernetic dan Intelligent System atau ICORIS 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Gumera State University Filipina dan diarahkan pada pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional. Oleh lebih sering melaporkan.
4: Universitas Bumi Gora atau UBG Mataram menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari NTB yang menandatangani MOU dengan Gumera State University dari Filipina. Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 tahun dan membuka peluang pengembangan program bersama, termasuk pelatihan bagi masyarakat di bidang perkebunan. Dekan Fakultas Teknik UBG Mataram Dr. Helena Wardana mengatakan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari pengembangan kegiatan internasional community service yang mulai ditambahkan dalam rangkaian ICORIS.
5: Kedepannya kami berharap bisa mengajak kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di Lombok, pastinya di NTB ya, khususnya dan di Lombok, untuk bisa melakukan pengabdian bersama dengan perguruan tinggi di sini.
4: Helena mengatakan, kerjasama dengan Gumera State University memungkinkan UBG menghadirkan akademisi dari Filipina ke Lombok untuk memberikan pelatihan baik secara langsung maupun daring. Materi yang dapat dikembangkan antara lain pemanfaatan aplikasi untuk pendataan perkebunan dan pengelolaan komoditas perkebunan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengkaji pembentukan sejumlah kelurahan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perubahan kawasan yang berkembang dari wilayah pedesaan menjadi kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, mengatakan perubahan karakter wilayah tersebut perlu diikuti dengan penataan pemerintahan agar kapasitas pelayanan publik tetap mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Menurut Kusmala Hadi, pembentukan kelurahan tidak sekedar mengubah status administratif suatu wilayah. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ia mengatakan sejumlah kawasan di Lombok Utara mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama wilayah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Kondisi tersebut membutuhkan struktur pemerintahan yang mampu memperkuat kondisi pelayanan sekaligus merespon persoalan masyarakat secara lebih cepat. Selanjutnya mendengar, kasus dugaan pelecehan seksual dan intimidasi di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian di Lombok Tengah. Legislator pun meminta pengawasan terhadap pondok pesantren diperketat, terutama karena pengasuh memiliki akses yang sangat dekat dengan para santri. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Kedepan harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin ya kepada pendirian pondok pesantren.
7: Legislator Lombok Tengah meminta pengawasan terhadap pondok pesantren diperketat menyusul kembali munculnya kasus dugaan pelecehan seksual hingga intimidasi. Ketua Praksi Demokrat DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Karya Putra mengatakan, pesantren memiliki karakter berbeda dengan sekolah umum. Peradaan asrama serta kuatnya relasi antara pengasuh serta santri membuat sistem pengawasan terhadap lingkungan pesantren perlu mendapat perhatian khusus. Ia menilai Kementerian Agama perlu memperkuat pengawasan terhadap pesantren, termasuk memastikan sistem perlindungan santri berjalan. Pengawasan ungkapnya juga tidak boleh terlalu longgar, hanya karena pesantren memiliki karakter dan pola pengelolaan yang berbeda. Pihaknya juga menyoroti pola relasi antara pengasuh pesantren dan santri yang dalam beberapa kondisi memungkinkan terjadinya interaksi tanpa pengawasan.
6: Sama lah kita mengawasi ya, mengawasi jalannya pendidikan kita di Kabupaten Lombok Tengah termasuk di pondok pesantren. Harapannya ya tentu harus lebih banyak sosialisasi ya, sosialisasi tentang bagaimana kemudian pendidikan kita ini sebaiknya seperti apa. Supaya ya mengurangi lah hal-hal seperti itu. Ya, ada harus pengawasan ketat lah dari Kemenag kalau di pondok pesantren.
7: Di satu sisi menurutnya persoalan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pesantren. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan dan masyarakat harus memiliki peran dalam mencegah kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.
6: Sebenarnya ini sudah berjalan ya, tetapi ya namanya suatu kasus ya, kita tidak bisa menduga terjadi dan kapan terjadi, sehingga ya tentu hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi bagi semua juga ya, pondok pesantren yang kejadian yang kita tidak inginkan tersebut. Tetapi kalau kami ya ke depan harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin ya kepada pendirian pondok pesantren.
7: Ia mengingatkan agar kasus yang terjadi di sejumlah pesantren tidak kemudian dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
0: Saudara pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, atau Gili Tramera. Universitas Bumi Gora Mataram menandatangani nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangkaian International Conference of Cybertech and Intelligence System atau ICARIS 2026. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan untuk menemani kebersamaan kita sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Seharusnya atau begini dari pin kemambu pendengar. Lalu harusnya bagaimana? Seharusnya Wani masih terus bersua dengan Anda, menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya untuk Anda. Tapi tenang saja pendengar, di program selanjutnya ada rekan saya Sukmi Yati yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Jadi untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Gudang Dut hingga pukul 16 sore. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda unduh aplikasinya di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, kita lanjutkan untuk siang hari ini sambil beraktivitas dan bersantai di weekend cerah Anda. Kita hadirkan untuk beberapa lagu. Ada koleksi lagu dari miliknya Hesti dengan judul lagunya Toilet Kepelet katanya. Oke. Terus untuk lagu yang kedua ada koleksi lagu dari miliknya Zazkia Gotik ya dengan judul lagunya Ora Ndeuni. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita.

0: mana? Makan sate siput.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
3: Ah, masa sih?
2: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
4: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
2: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
2: Ingat dong.
4: Nah, lebih akrab kan? Jadi...

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Dan untuk menemani aktivitas Anda di siang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya, kita lanjutkan untuk lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas Anda di siang jelang sore hari ini. Sambil makan siang atau cemilan favorit, atau lagi makan besar nih bersama keluarga, karena hari Minggu ya, semuanya pada menunggu waktu Minggu ini untuk makan atau memasak kesukaan keluarga. Oke, sambil beraktivitas kita lanjutkan untuk lagu berikut. Kita ke lagu dari Eri Susan dengan judul lagunya Cinta.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cerminan.

Dengan dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih lanjutkan lagu-lagu dangdut di program Bro Dangdut Goyang Kakak. Ada koleksi lagu dari Wulan Kaila dengan judul lagunya Berandal Tua. Terus untuk lagu yang kedua dari miliknya Ulfa Melia dengan judul lagunya Gagal Modus. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Eh, Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang jelang sore hari ini, kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda semuanya. Di program Pro Dangdut Anda bisa berpartisipasi juga ya di 0822-3494-5100. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya, Petiger, ada dari Asraf dengan judul lagu Nyamuk Nyamuk Cinta.
1: Lala.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kita masih lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang menjadi pilihan untuk Anda dengarkan di weekend ini. Gimana kabarnya hingga sore ini? Semoga sehat dan bersemangat untuk menuntaskan hari libur Anda. Dan yang sudah sibuk sedari pagi, sore ini tambah sibuk dengan aktivitas yang kayaknya tidak menunggu Anda berkata mampu atau selesai ya, tapi memang waktunya tidak bisa menunggu nanti dulu ya, pokoknya harus segera dilakukan di sore hari ini. Semangat terus untuk kalian semuanya, persiapan masuk sekolah besok atau persiapan untuk mengajar besok, tenaga pengajar dan muridnya, semangat terus untuk Anda. Baik, para orang tua juga yang gak kalah semangat untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya. Baju udah disetrika, terus besok mau sarapan pakai apa udah dipikirkan ya dari sekarang. Semangat terus untuk Anda juga. Baik, yang lagi sore-sore gini jalan-jalan mungkin menikmati suasana sore yang tentu sore ini tidak biasa karena semua keluarga ikut, atau Anda juga ingin me time bersama keluarga inti aja, semangat terus untuk Anda semuanya. Apapun itu, semangat terus ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.52 menit, sekitar 8 menit ke depan. Sukmi hadirkan untuk lagu-lagu penutup untuk kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut. Dan esok hari kita akan terus hadir dan setiap hari tentunya di pukul 14 siang hingga pukul 16 sore, program Pro Dangdut hadir setiap hari. Dan saat ini Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya.
1: Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar bisa itu karena informasi dan inspirasi. Parade Rider MotoGP Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana di Kota Mataram pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Pengendara dapat menghindari jalur yang ditutup agar tak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram Kompol Muhammad Puteh Rinaldi menjelaskan parade dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik dan rombongan rider akan bergerak menuju Teras Udayana. Jalur yang ditutup terutama berada di Jalan Pejanggik dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Subcipto, Rembige selama parade berlangsung. Putu akan mengarahkan petugas di sejumlah titik untuk mengatur arus dan mengarahkan kendaraan. Lalu jalur mana yang bisa dilewati? Nah, dari arah barat Jalan Langko, pengendara akan diarahkan belok di pertigaan Polda NTB ke arah Lampu Merah Seruni. Dari pertigaan Polda, pengendara bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringkat 1 karena informasi dan inspirasi. Untuk kendaraan dari arah timur Jalan Jatiwaringin, arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan Parade. Kendaraan dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara dari Jalan Adi Sucipto, kawasan Rembige, kendaraan masih bisa melaju lurus dari kedua arah. Jalur yang ditutup adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan juga berlaku di perempatan AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Rekayasa lalu lintas ini berlaku selama parade berlangsung. Masyarakat tidak berkepentingan menuju lokasi parade disarankan menghindari Jalan Pejanggik dan Jalan Udayana untuk sementara waktu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, berita selanjutnya, pendengar, kawasan Mandalika Lombok Tengah semakin semarak menjelang MotoGP Mandalika 2026. Tidak hanya menyuguhkan adu cepat pembalap dunia di lintasan, kawasan ini juga pendengar menampilkan produk dan kuliner UMKM lokal. Sejumlah pelaku usaha menawarkan beragam produk khas Lombok, mulai dari kain tenun, kuliner bakso, hingga kerajinan dan aksesoris lokal. Menariknya pendengar, pedagang kain tenun lokal bahkan mampu melayani wisatawan menggunakan sejumlah bahasa asing. Kondisi ini menunjukkan pelaku UMKM NTB semakin siap menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara. Geliat UMKM juga terlihat di kawasan Oceanside Mandalika melalui Experience the New Oceanside. Di lokasi ini pengunjung dapat menikmati Lombok Eco Market yang menghadirkan berbagai produk lokal. Kehadiran UMKM di tengah gelaran MotoGP bukan sekedar pelengkap event ya pendengar. Produk lokal mendapat kesempatan langsung bertemu dengan pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi NTB berharap momentum MotoGP mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, Mandalika tak hanya menjadi panggung balap dunia, tetapi juga etalase produk lokal NTB.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: tahu?
1: Sabar apa?
0: Makanya jangan telepon di jalan.
2: Menggunakan HP ketika berkendaraan membahayakan diri Anda dan orang lain.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya.
3: Walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka.
0: Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, dia sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
4: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Eka Dewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
2: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Kita di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
4: Dr. Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada orang di sekitarnya. Khusus di sekolah, guru diminta memulangkan siswa yang mengalami batuk, pilek dan demam agar tidak menularkan kepada teman-temannya.
2: Pada para guru, kalau ada anak yang flu, batuk, pilek masuk sekolah, dalam kali itu pulangkan supaya dia tidak menulari teman-temannya di sekolah. Kadang-kadang kemarin tuh kita temukan ada yang kelas sampai setengah kelas tuh kena ketularan, sampai gak masuk. Jadi itu pesan saya untuk para guru itu satu. Kalau ada murid kita yang batuk, pilek, demam, datang, anak-anak tuh kadang-kadang terlalu rajin, ya, takut ketinggalan pelajaran, pulangkan, panggil orang tuanya, pulangkan, suruh istirahat sampai sembuh. Baik dia gak nularin teman-temannya.
4: Masyarakat juga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jika mengalami gejala flu yang berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari menghindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
7: Ini kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama mungkin TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus melakukan.
6: Rasulullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah, DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
7: Kalau paskes ya, jadi di paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance. Ya, jadi ketika ada tidak menunggu, jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif ya untuk melakukan koordinasi di lapangan, untuk melakukan survei atau ada tenaga surveillance untuk memetakan, untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
6: Dia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya petugas.
0: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentarnya.
8: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labati. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana. Terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
9: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
10: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya.
9: Ada. Harus sih itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan, nanti kita itu bisa tertular juga.
11: Nama saya Hairunisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
10: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya.
11: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya, mungkin diadakan sosialisasi ya, terus di vitamin, konsumsi vitamin.
0: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza terutama jenis A? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
12: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan, setidaknya kita bisa terhindar dari influenza.
13: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKDR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKDR kita, kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada minggu-minggu ini, tiga minggu ini berturut-turut, ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tadi ya, sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya, ada pneumonia, ya, kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid flu A ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI tadi, influenza like influenza. Khusus untuk flu A, merujuk pada lonjakan kasus tadi, misalnya terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA. Nah, memang kita tahu ini penularan juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A, ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, dan sejenis juga H1N1. Saya tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak, ya, kemudian suhunya drastis, ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat, ya. Bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemas, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun yang kadang tidak nyaman gitu, ya. Gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah, itu kenapa disebut super flu, ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan, ya, kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia rentan, ya, cukup bergeraknya cukup.
12: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headline, di permukaan news dan sebagainya?
13: Tempat dari musim kemarau atau kekeringan ekstrim itu jelas terjadi ada debu yang ada di sekitar kita. Kalau kita keluar itu mesti debu, kemudian paparan sinar matahari. Bagian penting tadi harus proteksi diri ketika harus keluar, juga ada baiknya menggunakan proteksi diri, ya, pakai masker, jangan terlalu banyak terpapar di luar ruangan, bagian dari pencegahan.
12: Sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat dalam memperoleh tips dan trik untuk bisa terhindar dari penyakit influenza. Bagi jajaran puskesmas, apa atensi yang disampaikan kepada jajaran puskesmas menyikapi ini juga?
13: Artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM penlayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKDR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat sih. Tapi yang jelas saat peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi, ya, peningkatan kasus, ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
12: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan kerja.
3: Jadi mereka selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubuntubuh kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Menurutnya, setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.
3: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan, jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
15: Ia menilai peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas sebagai barista dalam berbagai kegiatan disebut menjadi salah satu bukti kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.
3: Teman-teman UMKM selama ini kan memang sudah mandiri. Saya yakin mereka sudah mandiri. Tapi di balik kemandirian itu mereka juga bisa memberikan kelebihan ataupun penghidupan yang lebih lagi dari kemandirian tersebut. Jadi bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri dalam hari ini kemandirian, tapi mereka bisa juga menjadi atau merekrut tenaga kerja di balik jika usaha mereka itu maju.
15: Tri Arya berharap penyandang disabilitas tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga dapat mengembangkan usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mendorong mereka membentuk kelompok usaha yang ke depan berpeluang berkembang menjadi koperasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
16: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewo Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
17: Untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
16: Dewo menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
17: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
16: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
0: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Gerogak, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
18: Wilayah Kecamatan Barat, di Gerogak, Kecamatan Tejakula menjadi prioritas.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Darmusudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Dharma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejekule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
18: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Droga, Kecamatan Tejekule menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang yaitu bekerjasama dengan BMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
19: Menurut Dharma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Hapkido Indonesia HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perwasitan. 3 pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional

0: melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya di klub wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari NTB, sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh

0: para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mengapa persatukan informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram. Ya, pendengar, masih akan kami bagikan informasi-informasi terbaru untuk Anda dan juga musik-musik pilihan. Dan juga sesaat lagi saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore untuk menemani waktu sore Anda ini bersama kami langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara di sore hari ini. Kita langsung saja akan hadirkan untuk program selanjutnya dengan kami hadirkan Mutiara Sore Tembang Islami di ruang dengar Anda. Kami hadirkan hingga pukul 19 malam. Kita sudah diawali satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Kasih Pahu, dan semoga memperbaharui musik yang Anda dengar ya. Dan lagu Kasih Pahu, lagu pop Bima ini mengisahkan bagaimana seseorang hidup sendirian tanpa hadirnya keluarga atau orang tua. Baik, berikut dimanapun Anda berada di sore hari ini, untuk informasi, kumandang azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18.02 menit.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan mendengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 43 dibacakan oleh Qori'ah Suhartini.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandangan azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku." Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran." Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan." Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan." Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup." Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Bagaimana aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini? Kami masih hadirkan tembang islami di ruang dengan Anda hingga pukul 19 malam. Selamat malam kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami. Selamat malam dan bergabung bersama keluarga tercinta untuk yang sudah di rumah di malam hari ini. Yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Sungguh temani Anda dengan beberapa tembang islami di ruang negara Anda. Nisa Sabian dengan judul lagu Komarun.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara peringat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini. Sekwi masih temani Anda di malam hari ini dengan kami hadirkan Mutiara Sore dengan tembang-tembang Islami hingga pukul 19 malam. Baik pendengar, satu koleksi lagu dari Nisa Sabian dengan judul lagu Komarun sudah kita dengarkan. Dan satu koleksi lagu dengan judul lagu Bersyukur dari koleksi album dari Nasidaria. Mendengar di mana pun berada, kita hadirkan untuk informasi di kesempatan malam hari ini yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Dompu Pendengar terkait pemotongan zakat ASN dipersoalkan Pemkot Dompu siapkan evaluasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat akan mengevaluasi mekanisme pelaksanaan instruksi bupati terkait penghimpunan zakat, infak dan sedekah bagi aparatur sipil negara. Menyusul munculnya berbagai tanggapan terhadap kebijakan pemotongan gaji melalui Bank NTB Syariah untuk disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pejabat Seleksi Daerah Kabupaten Dompu Khairul Insan mengatakan pemerintah daerah mencermati berbagai masukan dan kritik yang berkembang, terutama menyangkut dasar hukum, mekanisme pemotongan serta perbedaan antara zakat yang bersifat wajib dan infak maupun sedekah yang mengedepankan kesukarelaan. Instruksi Bupati tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dana sosial untuk membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pelaksananya harus tetap memperhatikan ketentuan syariat, terutama perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah tidak bermaksud mempertentangkan tujuan kebijakan dengan ketentuan hukum. Menurutnya, tujuan sosial penghimpunan ZIS dapat didukung bersama, tetapi mekanisme pelaksanaannya harus dipastikan tidak menimbulkan multitafsir maupun keberatan dari kalangan ASN. Pemkab Dompu akan berkoordinasi dengan bagian hukum BKD, BPKAD, Basnas, dan Bank NTB Syariah guna menelaah dasar kewenangan, mekanisme pemotongan, pencatatan, penyaluran hingga pertanggungjawaban dana yang dihimpun. Demikian untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Terima kasih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, koleksi lagu dari Afgan dengan judul lagu Dalam Mihraj Cinta sudah kita dengarkan di kesempatan malam hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.54 menit, saat yang sekumpulan petugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih juga untuk kepercayaan Anda memilih RRI untuk menemani keseharian Anda. Dan jangan kemana-mana, pukul 19 malam dan hingga tengah malam nanti akan kami hadirkan program-program selanjutnya dengan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara hingga tengah malam nanti. Saat yang semuanya bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prusat RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Sarius Dewati menjumpai Anda kembali ya, dan akan membersamai Anda menikmati malam Senin malam ini sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugasnya Putri Mentari Sihaan. Dan pendengar, kita awali perjumpaan kita dengan satu informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video di media sosial Facebook menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Maguwo Harjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi pada 2 Oktober 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Video tersebut adalah video kebakaran supermarket Transhome di Kalasan, Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Maguwo Harjo terbakar pada 2 Oktober 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur menangani kebakaran lahan di wilayah Rempung, Kecamatan Pringgesele yang berpotensi menyebar ke lokasi lainnya di hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kebakaran dilaporkan warga setelah melihat api membakar lahan di dekat retail modern di Rempung, di Kecamatan Pringgesele. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satijah, menjelaskan setelah menerima laporan warga, pihaknya langsung mengerahkan 2 unit armada dengan 12 personel regu, 1 yuda menuju lokasi. Kemudian petugas kemudian juga melakukan pemadaman sekaligus juga pengecekan kondisi untuk memastikan api tidak meluas ke area lainnya. Dengan demikian pendengar, informasi ini sekali lagi seharusnya juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua untuk semakin berhati-hati dan lebih mawas diri kalau misalnya mau bakar sampah gitu ya, terutama kalau misalnya aktivitas bakar sampah ini dilakukan di lahan-lahan terbuka yang kita pikir aman. Karena kadang-kadang api yang kita anggap sudah padam itu, pendengar, itu bisa jadi masih ada bara di dalamnya. Makanya benar-benar harus diperhatikan dan dipastikan bahwa dia benar-benar padam.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik malam hari ini, pendengar. Pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebelum matimu, masa sehatmu, sebelum sakitmu, masa luangmu, sebelum sempitmu, masa mudamu, sebelum tuamu, dan masa kayamu, sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Peringat Perusahaan Tayaran di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat Isya.

0: Allah, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link to grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, kita masih sama-sama malam ini mendengar Prosa Teror Mataram. Sebagian dari Anda saya yakin masih menikmati santap malam ya, atau bahkan mungkin masih bingung mau makan apa ya. Tapi biasanya orang tuh suka ada comfort foodnya sendiri, makanan yang udah ada yang paling aman disantap, yang kita tuh gak perlu ragu-ragu lagi kalau misalnya pas di saat kita lagi bingung ya, rumah makan apa gitu ya. Kalau misalnya saya tuh, saya sendiri kalau di rumah tuh nggak masak misalnya, atau misalnya mau makan apa tuh bingung banget ya makan apa, ya udah cukup dengan nasi putih, telur ceplok atau enggak telur kocok, udah gitu dicowel pakai sambal, itu udah comfort food saya tuh. Langsung ngiler. Jadi kalau misalnya lapar lagi nggak pengen makan yang gimana-gimana gitu ya, makanan udah ada tapi emang lagi nggak pengen, ya udah itu tuh saya tuh kalau di rumah ya, nasi putih, ambil telur dikocok, kasih bawang, kasih apa lagi, kasih masako, kasih micin gitu ya, terus digoreng, aduh langsung deh tuh bikin sambel. Kalau misalnya kebetulan lagi ada mangga, tambah mangga, tambah enak tuh ya, aduh jadi pengen. Tapi tadi saya udah makan malam sih, makan bakso. Aduh udah makan belum. Oke, berikan perusahaan di Mataram. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita nanti akan ikuti siaran berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: ke Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20 itu saya dapat. Kalau tidak mau, tidak saya tempati di sana. Dan karena saya menikmati Pak, dan atau saya ini dodolan di ikut sampai jam sama mulai sama jadi orang pelayan pada apa ya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers

di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Abdul, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan

0: kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali bersama-sama ya. Tadi kita sudah ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, sampai dengan pukul 12 malam atau pukul 24 malam, pendengar, saya Sari Sudawati masih akan terus mengawal Anda menikmati suasana malam ini, suasana kita untuk sama-sama menikmati waktu-waktu beristirahat sebelum besok kita mengawali hari lagi di hari Senin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sekarang kita sudah merapat ke pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Ya, itu artinya kita akhiri sampai di sini, pendengar, untuk informasi dan musik ya yang sudah menemani kita malam ini. Setelah ini saya akan kembali untuk Anda di program siaran berikutnya.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Antrean haji di Indonesia diperkirakan bisa dipersingkat menjadi hanya 14 tahun. Kabar gembira ini santer terdengar setelah Kementerian Haji dan Umrah melakukan pembersihan serta validasi data calon jamaah secara menyeluruh. Sebelumnya, masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia tercatat rata-rata mencapai 26 tahun. Bahkan di sejumlah daerah, masa tunggu terlama sempat mencapai 49 tahun. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Haji Suparlan mengatakan, pemangkasan masa tunggu tersebut merupakan hasil evaluasi dan validasi terhadap data calon jamaah haji yang selama ini terdaftar. Menurutnya, angka masa tunggu yang mencapai puluhan tahun perlu ditelusuri kembali karena tidak seluruh data pendaftar masih mencerminkan kondisi faktual.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Titipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka, belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: pagi ya pendengar Persatuan Hati Mataram. Sudah dengarkan bersama mini drama pendengar dengan judul tadi Sekolah Rakyat, produksi dari RRI Makassar. Untuk selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan teman-teman Islami hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini.
1: FM 89,2 MHz.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI Mataram. Wah, sudah kita akhiri ya lagu-lagu religinya, dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar pria satu arah lima taram di ruang rindu. Malam hari ini kita akan melepas rindu bersama-sama lewat lagu yang kita buka dari Ernie Johan nih, pendengar Teluk Bayur. Terus nanti akan ada Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf. Ya, kita nikmatin dulu ya.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Okay lah kalau begitu pendengar area, Bob Tutupoli tadi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Hola. Hola. Iya hola. Kecil banget suaranya. Halo.
1: Selamat malam.
0: Suaranya kecil sekali. Iya.
1: Apa kabar Mbak Sari?
0: Ngantuk.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana ya. Ini?
1: Sudah ketemu kelar.
0: Alhamdulillah, sampun. Tadi makan bakso.
1: Iya. Sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh.
1: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Bunda Masnia, ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, ada Mbak Ginanti, ada Mbak Ginja, ada Bunda Warni, Bunda Marni, Bapak Sukri, ada Bunda Warni, ada juga Widya Bajang Listrik, Bunda Hil, Mbak Nelly, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Haji Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Rian, Mami Rian, Bajang Lai, Bapak Mawiin, Bang Orde, semua-semua salam sehat selalu buat Mbak Sari, juga sehat selalu. Selamat tugas Mbak Sari.
0: Baik.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Sari.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Dengan Mbak Kinanti Mbak Sari.
0: Oke Mbak Kinanti, lanjut Mbak Kinanti.
2: Iya. Lagunya lagu Indonesia sekarang.
0: Kenapa?
2: Lagu-lagu Indonesia.
0: Ada sih lagu-lagu mancanegara juga ini.
2: Oh, ya udah. Pilih sudah mana ya?
0: Kenapa?
2: Pilih sudah mana yang bagus?
0: Sudah di setting.
2: Ya tinggal didengarkan ya lagunya.
0: Oke,
2: yang terakhir.
0: Oke.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, berbahaya Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Raja, Bang Pajar, ada Mbak Maya, Mbak Nelly, Mbak Murwa, terus ada Bunda Kartini tadi ya,
0: yeah.
2: Ada Pak Marisa, ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bang Hadi Kelana, ada semua-semua Mbak Sari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Buat semua keluarga juga saya selalu buat Mbak Sari. Sama bertugas ya, tapi bersama keluarga banyak umur bulan ini. Selalu dalam minuman Allah SWT. Nanti kalau pulang, hati-hati juga. Semangat ya Mas Ari.
0: Semangat. Oke.
2: Lagunya kita dengar sama-sama. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih di ujung telepon? Halo. Lah, terputus ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa di mana nih?
3: Dari Gerong, Kebon Mayu.
0: Dengan Pak siapa?
3: Haji Sabudin.
0: Haji Sabudin, silakan Pak Haji.
3: Ya, walaupun dulu masih nanti itu ya. Dalam kenang waktu nanti, terus Pak Irwan, Mbak Ila, terus apa lagi, gerang-gerang masuk, lupa. Semua-semua sudah.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Oke, kalau gitu, saya mundur waktu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu ya pendengar, kayaknya kita ke telepon satu lagi dulu deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu.
0: Siapa di mana nih?
4: Rindu. Nama Selamat malam juga.
0: Oke, siapa di mana ini?
4: Ya.
0: Dari
4: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin. Ya, oke, Pak Jamiluddin.
4: Mau siapa-siapa teman dulu.
0: Oke.
4: Nanti ada hobi, ada badan listrik. Ada Pak Mohin, Pak Mohidin, Bunda Siti Hajar, Bunda Isa, Bunda Marni, ada Ica, ada Maya, ada Balalu yang di...
0: Wah, okelah. Terputus ya. Ya sudahlah kalau gitu. Pendengar, kita ke lagu dulu nih, mumpung udah nyanyi The Beatles-nya nih pendengar dengan Girl.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: Oke, mendengar pula satu RRI Mataram, kita balik lagi di Ruang Rindu. Kita coba lagi yuk, angkat teleponnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Sari. Segar sedikit dulu kopinya dulu.
0: Jangan terlalu banyak ngopi lah.
1: Ini nomor WA saya kalau mau ke Lombok Timur nih.
0: Kenapa?
1: Nomor WA Tiang kalau mau ke Tembalun, Tembalun Tiang di Lombok Timur Rainbow Tiang.
0: Ih, siap. Belum ada rencana. Kemarin berencana, tahu-taunya ya sakit. Ada aja. Padahal udah ya, seneng banget itu.
1: Ya, hubungin Tiang deh.
0: Nggih, siap.
1: Saya sering ke RRI kok. Belum Mbak Sari dijumpa. Antalam dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ini masih di belakang saya. Dia ditidur, tidak ada suaranya. Ada Kinanti juga ya. Ada apa lagi, ada Mama Arno juga, terima kasih kelingannya di sebelahnya. Ada Kemangin juga, terima kasih kelingannya. Ada Badang Lae, Pak Artinya juga. Dalam kontes persahabatan ada Mr. Bin. Terus ada Ica juga, apa kabar, dengan saya selalu. Ada Nelly, ada Mama Ayam, ada Tera, ada Bunda Irwa juga, semoga sehat selalu. Ada Ordes juga, Bang Raja, Pak Fajar juga ya. Ada Cinta juga, apa kabar, dalam kontes persahabatan dan semua-semua ada Mbak Saringnya.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Sari sehat bersama keluarga. Terima gaji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita tunggu lagi yuk pendengar masih di 081-802-056-000 dan juga di 0370-6452-1.

0: Oke, kita coba lagi yuk. Ada siapa nih di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sari. Gimana kabar, Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Dengan indah di banyak. Salam-salam dulu ya, Mbak Sari.
0: Oke.
1: Salam buat Irwan yang udah masuk tadi, terima kasih ya Kak, ya nama saya Minta setiap kali umur, terus buat Mbak Nanti, buat Tiza, Yudhika, buat Semali, terus
0: buat
1: Mbak Nanti, Urya, Bang Jahir, Bang Ajah, terus Bang Tensel, Bang Fajar, Bunda Marni, Kak Fikri, Mbak Hi, Mbak Nelly, buat semuanya deh Mbak Sari.
0: Oke, siap.
1: Mbak Sari, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu sampai umurnya tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Pusat RRI Mataram, tidak terasa ini kita sudah ada di penghujung ruang rindu untuk malam hari ini, pendengar ya. Kita tuntaskan sampai di sini, dan setelah ini nanti musik-musik, lagu-lagu mancanegara dan Indonesia juga akan kembali menemani Anda beristirahat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita.

hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu,

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam

pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Senin 5 Oktober 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, ditemani rekan operator Rias Mara untuk merangkai acara Pro 1 RRI Mataram dari Mutiara Pagi hingga NTB Pagi nanti. Seperti biasa, kami awali menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh dan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana azan subuh tadi sudah berkumandang di pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian ibadah subuh akan kita ikuti hingga menjelang waktu suruk, yakni mengikuti kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini pendengar sedang berlangsung ibadah subuh berjamaah dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kita ikuti bersama, tetaplah bersama kami.
0: Pro 1 RRI Mataram.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Hubul Wathon Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Masnun Takhir MAG dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Tur ayat 1-10. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu suruk pada pukul 5:55 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah At-Tur ayat 1-10. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bukit dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan demi atap yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalamnya tanahnya ada api, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, khusus imam kita, para moderator, kaum muslimin, muslimat yang hadir secara langsung di Islamic Center, masjid kita Hubbul Watan Islamic Center ini yang saya hormati, dan seluruh para jamaah kaum muslimin, muslimat yang mengikuti kajian kita ini lewat berbagai saluran-saluran media sosial kita dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita tadi sudah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 10. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan bajuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi tentunya kita senang ya, masih ada waktu, ada kesempatan untuk mengkaji Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran yang merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk ya, sebagai pedoman kita fiddin wa dunya wal akhirah. Surat At-Tur ini dijelaskan oleh Malik. Qala Malik An-Zuhri An-Muhammad bin Jubair An-Abihi Sami'tun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqra'u Bil Maghribi Bittori. Jadi jelaskan bahwa suatu hari Rasulullah SAW mengimami sholat maghrib, kemudian yang dibaca itu surat At-Tur. Fama sami'tu ahadan ahsana sawta. Jadi menurut Jubair, Muhammad bin Jubair, bahwa saya tidak pernah mendengarkan satupun sebelumnya suara yang lebih bagus dari pembacaan ini, aikiro'ati. Jadi ini penjelasan tentang surat At-Tur ini. Ini terkait dengan bagaimana Nabi Allah Musa menerima wahyu di At-Tur itu. Al-Jabalul Ladzi Kallamallahu Alaihi Musa, yaitu nama gunung ya, gunung di mana tempat Nabi Musa berbicara, atau kallamallahu alaihi Musa, di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, di berada di Bukit Tursina, di berada truk-truk gitu. Kalau kita masih kecil dulu, saya itu Bukit Tursina, nah itu, atau cahaya Tursina, ada truk-truk yang dari Popang ke Mataram itu, kalau itu lewat depan di itu, cahaya Tursina. Jadi dulu, sekarang mungkin sudah enggak ada lagi, sudah enggak ada mereknya truk-truk itu. Kita karena sering ngantar apa genteng, jadi saya waktu muda itu ya ngantar genteng kemana-mana, jadi naik truk macam-macam ya, jadi mereknya. Kalau sudah menulis truknya dengan merek
Gunung Pusina, emang sudah tahu. Pada sini yang ada Gunung Rinjani dan Gunung Penso. Jadi, nah di dalam ayat ini juga waktu ya demi Gunung Pusina. Yuksimu ta'ala bimakhlukatid dallah ala kudrati al-azimah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, dengan makhluknya pakai al-wawu di sini wat-turi, itu wawu lil qasam wal asri, dan huruf qasam ada tiga, wallahi wabillahi watallahi ya, wal asri wal fajri. Jadi bersumpah ya dengan nama-nama makhluknya yang menunjukkan adalah ala kudratihi al-azimah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk nama makhluknya untuk menunjukkan kekuasaannya al-azimah yang besar. Ay anna azabahu waqi'un bi'adaihi. Kemudian juga secara umum dalam ayat tadi itu adalah juga azabnya waqi'un ya, waqi' itu akan datang sejatinya. Dulu kita bicara surat Az-Zariyat yang pertama itu wa annadaina la lawaqi', jadi sungguhnya pembalasan ya, azab Allah itu benar-benar terjadi. Wa anna azabahu haq wa anna azabal qabri haq juga itu ya. Wa annahu la dafi'a lahu anhum. Jadi tidak ada yang bisa menahannya ya. Tidak bisa ada yang menyetopnya kalau sudah itu azabnya Allah, kehendak Allah. Jadi tidak berdaya kita karena memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi waturu ini gunung, gunung Tur ini wal jabalul ladzi yakunu fihi asjar, asjarun itu nama gunung-gunung yang yakunu fihi asjar, yang ada pohon-pohonnya ya. Jadi kalau ahli rokok lain katanya asjarnu sejaret, sigaret itu. Maka di dalam orang perokok depannya itu Pak Mustaqim al asbak wasajair, asbak dan sigaret, sigaret. ini yang ahli rokok Pak Guru Saleh itu perokok ya. Nah, jadi al asbak wasajair, asbak dan sigaret, sigaret. Asbak si asbak itu. Padahal ada kitab pada itu al asbak wan nazair, ada kitab, tapi yang keahlian-keahlian para penghisap itu, oh kalau punya MBG saja lain baca kitabnya kan ada. Bayang bagi di kulli sahsin ayyakuna lahu jah alla yahtakiran nasu bimalihi. Terus yang punya MBG dibaca bayang bagi. Jadi ini kan jadi bayang bagi hendaklah bagi orang itu untuk punya aljah, itu kemampuan ya wibawa sehingga tidak diolok oleh orang. Nah, jadi itu. Tapi karena dia punya MBG banyak itu ya, karena gelarnya Pak Mustaqim Jamal bukan MAG, MBG dia. Jadi, kalau saya MAG itu. Ya, jadi ini dia enggak ngantuk pagi-pagi ini kan. Emang apalagi ya, ya. Nah. MBG ini banyak yang punya MBG ini kan. Jadi wal jabalul ladzi yakunu fihi asjar, yang punya apa pohonan-pohonan asjar sajaratun ya. Jadi mistul ladzi kallamallahu alaihi Musa wa ursila minhu Isa, juga seperti yang disampaikan kepada Nabi Musa bagaimana Allah berbicara, kemudian juga kepada Nabi Isa
Fama lam yakun fihi sajarun la yusamma turan innama yuqala lahu jabal. Tapi kalau tidak ada daun-daunnya itu bukan dinamanya tur, ya. Jadi tetapi disebut jabal. Ini istilah saja, ya. Musim-musim sekarang ini kan kering semua, ya. Wa kitabim mastur qila huwa al-lauhul mahfuz wa qila al-kutubul munazzalah al-maktubah allati tuqra'u 'alan nasi jiharan. Jadi ada yang mengatakan bahwa wa kitabim mastur itu adalah kitab-kitab yang tertulis, ya, setelah, ya. Ada yang mengatakan bahwa wal diba yang dikatakan mastur itu adalah lauhil mahfuz, ya. Jadi ada yang mengatakan wakila al kutubul munazzalah al maktubah allati tuqra'u 'alan nasi jahar. Ada yang mengatakan itulah kitab-kitab yang diturunkan, yang ditulis, ya, dan dibaca secara jiharan, secara jelas, secara. Ada yang mengatakan wakila at-taurah wal injil. Jadi ada yang mengatakan karena itu turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Taurat dan Injil, ya. Jadi walihaza qala wa fi mansurin wal baitil ma'mur thabata bi sahihaini anna Rasulullah sallam qala fi hadisil Isra. Ini juga pada waktu Isra Mi'raj ini kan dikunjungi juga itu, ya. Jadi termasuk tadi Gunung Tursina, Bethlehem itu kan sebelum Mi'raj itu kan dari perjalanan dari Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu sempat singgah-singgah di tempat Nabi Isa dilahirkan itu di Bethlehem itu, ya. Kemudian disinggah juga ke di Gunung Tursina di mana Nabi Musa, Allah Musa menerima wahyu. Ini menurut kitab itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan, oh ini sini tempat pendahulu-pendahulumu dulu menerima wahyu. Pejabat sebelum

0: بهذه الإسراء بعد مجاوزتي إلى السماء السابعة ثم رفع إلى البيت المأمور وإذا يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
1: Jadi Baitul Ma'mur wa ada yang mengatakan wa fis sama'il at-taliyah talitha awis sadisah awis sabiah. Ada yang mengatakan itu pada langit yang ketiga. Kalau sami sama dunia itu Baitul Izzah itu. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj dulu ya. Dan sama istalitha awis sadisah awis sabiah. Bihyalil Ka'bati yazuruhu kullu yawmin sab'una alfa malakin bitawafi wassalati la ya'uduna ilaihi abadan. Jadi di mana posisinya Baitul Ma'mur itu ada yang mengatakan di langit yang ketiga, ada yang katakan 6, ada yang ketujuh. Posisinya itu bihyalil Ka'bah. Itu di atas Ka'bah. Ya. Di mana tiap hari orang kulla yaumin sab'una alfa malakin. Sab'una alfu atau alfa ini. Ini nahunya itu. Alfu malakin 70 malaikat yang tawaf dan sholat ya. Kemudian tidak ada yang 70 itu tidak ada yang keluar sampai sekarang. Tiap hari bayangkan 70 ribu. Besok MotoGP itu berapa puluh ribu itu anunya. Yang masuk itu ya. Ya targetnya ya. Jadi itu. Dan tidak keluar ya. Tidak keluar ini ya. Jadi tapi jelaskan dalam kama yatufu al ahlul ardi bi ka'batihim kazalika zakal bait. Jadi mereka sebagaimana orang di bumi ini tawaf di depan Ka'bah, itulah mereka ya. Jadi wa huwa ka'batu ahli samaa'i sabi'ah, ada yang mengatakan bahwa itulah Ka'bahnya penduduk langit yang ketujuh. Wa li hadza wajada Ibrahim al-Halila, waktu itu di langit ketujuh itulah Nabi kita menemukan Nabi Ibrahim yang merupakan Halilullah. Ahli alaihissalam musnidan zahrau ilal baitil ma'mur, di mana waktu itu Nabi Allah Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Li'annahu banil Ka'bah al-Abdiyah, karena beliaulah yang membangun Ka'bah pertama kali kan, Nabi Allah Ibrahim ya. Wal jazaa'u min jinsil 'amali wa huwa bihyalil Ka'bati, inilah kelebihannya orang yang berbuat baik itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Al jazaa'u min jinsil 'amali wa huwa, jadi karena Nabi Allah Ibrahim sudah membangun Ka'bah, maka dibalas ya ketika di langit itu dengan bersandar di Baitul Ma'mur. Kita ya minimal kalau enggak bisa bersandar di Ka'bah itu istilah gitu ya, karena susah untuk mendekati itu ya, karena banyak, apalagi musim haji ini bukan hanya 70 ribu tetapi sampai 2 juta lebih ya, yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang tadi Baitul Ma'mur wasaqatil marfu ora Sufyan ats-Tsauri, jadi yakni as-sama'u yang dikatakan dengan yang atap yang tinggi itu adalah langit ini ya, beratapkan langit, lagunya siapa nih? Jadi tapi sekarang ini kalau malam-malam beratapkan langit pusing juga.

0: kalau dulu masih muda ya biasa aja kita nongkrong di bu itu atapnya langit itu. Sumatala wajahna sama asapan mahfuzan. Jadi dalam ayat lain dikatakan wahum an ayatina mu'ridun. Jadi kami telah menciptakan juga langit, ya, asama yang merupakan dimana sakfan mahfuz, atap yang terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun. Tapi walaupun begitu tetap saja, ya, tetap saja orang itu bermu'rid itu walaupun sudah ditunjukkan inilah langit, ya. Wajah Anas ayat yang Al-Hatta wajah Anas dibala suyu wajah Anas sama kaipa rufiat, ya, padahal bagaimana langit-langit itu di ini, tapi tetap aja orang yang tidak percaya itu an ayatinya mu'ridu, jadi mereka tidak menerima atau bahwa itulah takdir Allah, itulah kekuasaan Allah, tetap aja mereka mu'rid itu berpaling, ya. Walaupun ada ayat-ayat kauniyah tadi, al-ayah al-mukawwanah, ada ayah al-mudawwanah, itu yang Al-Quran, kitab-kitab itu ada al-mudawwanah, tapi kata ayat al-mukawwanah itu ayat-ayat kauniyah seperti wailal jibali kaifa nusibat wailal ardi kaifa sutat, ya. Jadi bagaimana padahal gunung-gunung sudah diciptakan kita-kita, tetapi an ayatiha mu'ridu, tapi tetap aja orang-orang yang tidak percaya itu mu'rid itu ya berpaling, ya, jadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah al-aras annahu saqun li jami'il makhluqati, jadi walahu ittijahun, ada yang mengatakan itu adalah aras yang dikatakan as-saqu al-marfu, ya, tapi itu tidak terlalu populer indal jumhur, kata dalam pandangan para ulama. Wa qauluhu wal bahrul masdur, jadi wa al-ma'ul ladzi tahtal arsy allazi yunzilullahu minha al-matara allazi yuhyi bihi al-ajsada fi kuburiha yauma ma'adiya. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah air-air yang berada di bawah aras. Al-bahrul masjur itu gelombang, air yang bergelombang, yang al-ma'ul ladzi tahtal aras, yang berada di bawah aras, yang darinya, dari itu ada turunnya dari air yang tadi, dari air di bawah aras itu, dari sana lahir turunnya hujan yang akan membasahi badan-badan kita, ya, pada kapan pi kuburnya, yang waktu itu bangkit, ya, kita dari kuburnya pada hari pembalasan, pada hari yang dijanjikan, jadi al-yawmul ma'ad, ya. Waqala al-jumhur al-bahru, jadi ya memang ada perbedaan di sini, ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan air yang panas, wabakdum al-muradu annahu yukadu yawmal qiyamati naran, jadi ada yang mengatakan bahwa itu air yang mendidih, ya, yang khusus dikeluar pada hari kiamat, jadi faizal biharu sujjirat, ini ada dalam ayat-ayat lain dikatakan bagaimana ayat-ayat laut itu adalah bergelombang, ya, memanas dan mendidih tadi. Nah, ini adalah salah satu di antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kekuasaannya. Nah, ayat selanjutnya wa inna azaba rabbika lawaqi hadza wal muqassam alaihi alwaqi'u bil kafirin. Jadi pada ayat-ayat dulu ya kita malahu min dafi, jadi kama qala fil ayatil ukhra alwaqi'u bil kafiri. Ini yang untuk meneguhkan bahwa yang mengingkari bahwa tidak perintah-perintah Allah termasuk ada yang dibawa oleh rasulnya, dia akan mendapatkan alwaqi' bil kafir, itu adalah azabnya, balasannya ya bagi orang-orang kafir itu ada. Wa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Jadi ini juga menggunakan apa namanya wa inna tadi, wa inna azab sumpahnya yang pertama tadi. Jadi sebab itu sekali lagi bahwa kita apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya, jangan sekali-sekali membantah, jangan sekali-sekali kemudian kita tidak menerima perintah itu. Karena sejatinya sesungguhnya dijelaskan dalam ayat ini, jadi inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Jadi dafi itu tidak ada satupun yang kalau sudah azabnya Allah itu datang ya, ma lahu min dafi, tidak ada yang akan mencegahnya, tidak akan mampu, tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menghadangnya, karena itu sudah itu adalah ketentuan, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang mengingkari ya, mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibawa oleh rasul-rasulnya, yang dalam kitab misalnya kalau kepada kaumnya Nabi Musa yang menolak Taurat, yang menolak Injil, yang menolak Al-Quran, maka pada hari kiamat akan mendapat balasannya. Dan wa inna azabahu haqq tadi. Nah, ayat selanjutnya yauma tamur sama mauran. Jadi waktu itu juga jadi qawlan mujahid taduru dawran. Jadi bahwa langit itu tuharik watadur, jadi akan bergerak ya, ai annahu attahruku bistidarihi, jadi bumi langit itu akan bergerak, akan bergoncang dan berputar ya. Jadi yauma tamur sama mauran, jadi akan bergerak, akan bergoncang ya kalau sudah datang hari kiamat itu ya. Jadi kita tidak ada yang mampu akan mencegahnya, tidak mampu untuk menahannya. Watasirul jibal, watasirul jibalu sayang. Jadi dan dimana tazhabu patasiru habaan mumbatha watun sabbu naskan. Jadi dimana gunung-gunung itu akan menghilang dan menjadi debu yang bertebaran dan hancur sehancur-hancurnya. Jadi memang kalau sudah datang hari kiamat itu ya tadi, langit akan berputar, tuharik watadur, kemudian juga yang gunung-gunung ini yang merupakan wal jibala autada, gunung ini kan pansaknya dunia ini, tapi kalau sudah datang yang namanya hari kiamat itu, dia akan menghilang, akan menjadi debu yang bertebaran dan hancur sehancur-hancurnya. Itulah maka tanda dan kiamat akan datang. Ya sebelum datang itu ya kita harus mempersiapkan diri. Ya, jadi imam sudah membacakan bagaimana sebenarnya gunung itu. Ya, Al-Quran atau ayat itu turun ke gunung, maka ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min hasyatillah, bahwa gunung aja turun diturunkan ayat itu akan tunduk ya. Ya kalau kita tiap hari baca Al-Qur'an kemudian tidak tunduk, itu berarti hati kita lebih keras dari gunung. Nah, jadi itu mafhum mukhalafahnya. Kalau gunung aja tadi ayat yang waktu imam ya, di mana gunung itu kan merupakan dan tiangnya, ansaknya dunia ini. Tapi kalau sudah datang hari kiamat itu, ya jadi dijelaskan tadi, ya tazhabu patasiru haba'am mumbasta watunsaku mas. Jadi akan hancur sehancur-hancurnya. Ya mumpung kita ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, mari kita mempersiapkan diri, ya, bahwa Rasulullah SAW membangun masyarakat, membangun, memberikan peringatan, memberikan pengajaran untuk kita taati, ya, imtisalu amarihi wa jtinabu nawahi sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW ajarannya itu tidak berbeda, ya, dengan nabi-nabi terdahulu, sehingga kita disuruh dibaca sejarah Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi terdahulu. Bahkan waktu Isra pun nabi kita besar Muhammad SAW sempat diajak mampir oleh malaikat Jibril, ya, menuju Bethlehem, kemudian Bukit Tursina, bahwa ini menunjukkan bahwa engkau hai Muhammad adalah melanjutkan risalah an-nubuwah, misi profetik nabi-nabi terdahulu. Mungkin ada sampai di sini, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan, dipersilakan pada saudara-saudara.
1: Jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan guru kita tentang tafsir Quran surah At-Tur ayat 1 sampai 10. Kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih kepada Tuan Guru menyinggung masalah sumpah Allah. Menurut keterangan para Tuan Guru yang telah lewat, bahwa 11 sumpah Allah di dalam Al-Quran, bahwa sumpah Allah itu tidak diragukan, bahwa sumpahnya itu adalah benar, fakta yang terjadi. Nah, kaitannya kalau sumpah kita begitu, sebagai manusia inilah, terutama sumpah para pedagang, sumpah para jabatan, para pejabat itu disumpah sebelum memangku jabatan. Di atas kepalanya itu Al-Quran. Tapi setelah dia sumpah itu, ingkar tidak menjalankan sumpahnya. Banyak para pejabat itu yang maling istilahnya. Kalau korup itu mungkin kalau terhormat sekali gitu. Dia maling merampok uang rakyat, begitulah. Nah, ini bagaimana? Padahal sudah dicontohkan bahwa sumpah itu, sumpah Allah itu benar, fakta, kenyataan. Nah, bagaimana dengan kaitan dengan sumpah kita? Nah, begitulah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, tadi disampaikan masalah Gunung Tarsina ya. Nah, tunas penjelasan kita kalau ke Mekah atau Madinah itu tidak pernah kita diajak ziarah ke sana. Kira-kira lokasinya di mana kalau disebut Gunung Tarsina tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita dijanjikan surga gitu Pak Profesor. Selalu surga itu kita dijanjikan dengan sungai yang mengalir di bawahnya begitu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa, apa kelebihannya sungai itu dibanding dengan pantai-pantai yang indah atau alam yang lainnya begitu? Selalu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Apa keutamaan daripada sungai itu? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, bisa. Jadi terima kasih. Jadi yang pertanyaan pertama ini dengan sumpah, ya sumpah tadi, kalau Allah itu tidak pernah mengingkari, ya innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi dan itu mesti terjadi, ya berbeda dengan manusia, ya yang walaupun bersumpah balik mati ini kan, kadang-kadang balik pakai balik mati kan dulu kan waktu kita jadi itu kan karena tadi, ya jadi karena ada, jadi kalamullah la ya tamudu al kasab, ya perintah-perintah Allah itu, ya apapun masuk demi Allah itu adalah tidak akan mengingkari itu, ya. Jadi qasam litakid itu, jadi sebenarnya Allah itu tidak butuh itu, ya tetapi untuk memperkuat, ya qasam litakid untuk memperkuat perintah tadi. Jadi berbeda dengan kita, yaitu jadi itu bukti kekuasaan Allah bahwa tidak akan mengingkari itu, ya sumpah. Tetapi kalau manusia itu kan ada yaminul al-lagwi, ada sumpah yang main-main ini kan. Jadi ada kemudian sumpah yang munakidah, yang diikat oleh hati. Ya benar tadi, demi Allah saya tidak akan korupsi. Ah ini, karena saya lagi menjabat, jadi yang ditanya pejabat sama Pak Saleh. Jadi wallahi wabillahi watallahi, ya. Jadi tapi memang wa man khalafa ala yaminin kaziban tayak ta'u ma la amrihin muslim lakiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban. Jadi barang siapa yang bersumpah, ya, tapi hanya sumpah tadi, sumpah tidak serius itu, tidak lillahi, sumpahnya hanya main-main, maka lakiyallah alaihi ghadban, dia akan ketemu Allah itu dalam keadaan murka kepada orang yang bersumpah. Jadi makanya itu diantara tanda-tanda orang munafik itu, iza wa'ada akhlafa, jika berjanji atau bersumpah dia akan mengingkarinya. Makanya posisi munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dia akan berada di keraknya api neraka itu. Jadi karena tadi apa penyebabnya itu kan tidak takut pada sumpahnya, ya karena pertama lemahnya iman, ya lemahnya iman, do'ful iman. Yang kedua adalah hubbud dunya, ya banyak terlalu cinta dunia, ya kemudian tidak takut kepada paparah, ya dia hanya mungkin meyakini bahwa sumpah itu di lisan saja, kemudian tidak akan berpengaruh terhadap tanggung jawab di akhirat, ya. Jadi ini yang padahal, ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya jadi semua akan dipertanggungjawabkannya, ya. Jadi termasuk harta aja kita, min ainak tasabahu wa fima amfaqahu, dari mana datang dan kemana ditasarufkan, umur yang panjang ini juga akan ditanya. Jadi Karena tadi dokul iman ini, ya, kan orang diuji berkawan itu diuji dengan jabatannya. Makanya tetap kita mengingatkan bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh yang hadir hari ini juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan peringatannya. Tetapi karena tadi dhaful iman wa hubbud dunya, kemudian juga tidak takut kepada itu, ya. Jadi ya semoga, maka Allah mengatakan la taj'alu lillahi la taj'alullaha urdatan li aimanikum. Jangan sampai kamu jadikan nama Allah sebagai tameng untuk sumpahmu. Itu sudah diingatkan. Karena makanya kalau kita sudah terlanjur bersumpah, ya harus melaksanakan sumpah kita. Kalau tidak mampu menepati janji, ya kita harus bertobat dan membayar kafarah itu, ya. Jadi sumpah kita ini usikum wa nafsi, yang mengingatkan. Karena juga saya lagi menjabat sekarang Pak Saleh. Ini kalau saya tidak itu, jadi melenceng dari sumpah saya. Kemudian itu yang kedua, ini posisi Gunung Tursina. Kok enggak pernah kita diajak. Jadi itu. Jadi posisinya di Mesir. Saya juga sampai hari ini saya itu belum sampai Mesir. Ada saja anunya itu, kendalanya kan. Dulu saya 93 sebenarnya harus sekolah ke Mesir, enggak jadi. Akhirnya ke Jogja. Memang ada Mesir di dekat Bunur Bawok itu ada Mesir. Mungkin yang dari Lombok Tengah tahu, ya. Jadi ada Mesir di situ juga. Jadi posisinya di jauh sekali dari Mesir, ya. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di Mesir mungkin, ya. Jadi kalau jadi belum sempat ke sana, ya kira-kira katanya sekitar 400 sampai 500 kilo, ya. Ya antara dari Kairo ke situ, ya. Atau mungkin perkiraan dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 400 kilo, ya. Bayangkan aja, mudah-mudahan nanti kita isra ke situ. Saya tuh memang enggak berapa kali dapat tugas ke Mesir itu enggak jadi-jadi berangkat. Jadi mungkin ya, kalau ke Mesir langsung meninggal mungkin katanya. Jadi ya semua kita terima, namanya juga belum sampai, ya mudah-mudahan, ya. Nah, memang kita ya, watini wa zaituni wa turisini nawaha, itu juga sering kita baca. Di dalam Al-Quran banyak sekali menyebut tentang Gunung Tursina, Bukit Tursina, tapi ya kita belum pernah sampai sana, ya. Kita tahu saja ini, makanya kalau ngajar Bukit Tursina saya juga kayak gimana, belum pernah sampai sana, ya. Jadi nah yang ketiga pertanyaan tadi, kok kita dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya air, padahal di sini juga kok ada yang bertanya, kok sederhana sekali surga itu, kan itu kok air isinya, kan? Ada susu dan sebagainya, kalau bisa kita minum aja susu di sini. Tapi ini ya, kalau air itu, karena air itu bagi orang Arab itu kan luar biasa, Pak. Jadi dalam kondisi sekarang ini, air coba bayangkan, musim sekarang ini kan kekurangan air. Saya kemarin hari Sabtu itu ke Lando, itu apa, jenggi itu udah kering itu, apa, embung jenggi itu kering itu, bayangkan. Padahal kalau musim anu kita di situ mandi dulu waktu kecil, ya. Orang mancing sekarang terasa air itu sangat ini, maka karena sumber dari air yang di situ kan dari telaga Al-Kausar, ya, dan Al-Firdaus. Bagaimana air itu terasa sekarang, terasa sekali, ya. Tapi bagi pengusaha tembakau sekarang tidak berharap cepat hujan ini, ya. Jadi kenapa air? Karena air adalah sumber kehidupan. Jadi baik di sini maupun di tempat-tempat lain, air orang mencari air, ya. Makanya kenapa air? Karena punya kelebihan tadi, ya. Jadi terasa sekali. Bagaimana misalnya sekarang kurang air kita, ya, di daerah. Jadi sungai-sungai yang biasa saya tempat mandi itu sekarang lagi kering, ya. Jadi terasa sekali bagaimana butuhnya kita terhadap air itu. Karena dari airlah semua kehidupan bisa hidup, ya. Jadi min hayyin, ya. Tahu jadi semua bisa min ma'in hayyin. Jadi Allah menciptakan semua itu ya dari air. Dan jangankan di akhirat, di dunia saja kita kekurangan air ini, ya. Luar biasa. Bapak ibu yang ke Mekah itu kalau pertama yang dicari itu ya air. Apalagi orang Indonesia ini kalau menggunakan air itu, sementara di Mekah itu terbatas, ya. Karena posisi air apalagi di Mekah itu kondisi sangat tandus, ya. Jadi bagaimana sejarah Zam-Zam dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan air. Saya kira itu penjelasan tafsir kita. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, kemudian menambah kecintaan kita, kemudian zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Jadi mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa zuhdan Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma ja'al sabahana sabah salihin wa masa'ana masa'a salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum jumain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang ditutup tadi dengan kajian subuh yang disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda hari ini di hari Senin ya, tanggal 5 Oktober 2026? Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk mengawali segala aktivitas Anda, dan kami akan mencoba menyemangati pagi Anda dengan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Ya, benar pula saya Ferry Mataram Kaniawali untuk menghadirkan informasi untuk Anda, yakni informasi perakiran cuaca hari ini ya. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diawali untuk wilayah Provinsi NTB, yakni wilayah paling timur ya. Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima, menyusul nanti Dompu. Saya melihat, kami melihat Kota Bima hari ini ada berawan ya, sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya ini 44 hingga 90%. Sementara untuk Kabupaten Bima, cerah berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembabannya 45 hingga 86%. Sementara untuk Dompu pendengar, ini tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Dompu hari ini berawan juga dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 91%. Kita beralih ke wilayah Sumbawa pendengar, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat hari ini diperkirakan sepanjang hari berawan saja dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 41 hingga 93%. Baik, berikutnya kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur ya. Lombok Timur hari ini ada hujan ringan dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 91%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, kemudian Lombok Tengah dan Lombok Utara hampir sama, yakni berawan dengan suhu untuk Lombok Barat 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 83%. Sementara untuk Lombok Tengah suhunya berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 84%. Sementara untuk Lombok Utara berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban 68 hingga 87%. Dan untuk wilayah Kota Mataram pendengar, Kota Mataram hari ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Lombok Utara, di mana Kota Mataram hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Demikian mendengar informasi kami ketengahkan untuk Anda, yakni informasi perakiraan cuaca ya untuk hari ini 5 Oktober 2026. Di mana informasi perakiraan cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.

0: Bang.
1: Abang jangan pelit, malu. Nonton konser perlu jajan.
0: Nah, ikutin abang aja. Abang punya ide nih. Nih, lihat deh. Lompat, lompat, lompat, lompat.
1: Kalau dia lompat, Bang,
0: ntar keringetan.
1: Kalau dia keringetan, Bang,
0: iya, air-air juga. Yeah.

0: mantan konser.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

91 di Mataram, awal pekan di 5 Oktober hari ini. Semoga semangat Anda tetap membara. Semangat untuk mengawali aktivitas di awal pekan ya, karena biasanya memang kegiatan atau aktivitas di awal pekan ini menentukan ya kesuksesan Anda sepekan ke depan. Dan hari ini 5 Oktober 2026, seperti biasa ya, 5 Oktober ini diperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dan ini menjadi momen penting ya, di mana kalau kita melihat kembali perjalanan TNI, ada sejarah panjang yang melekat di dalamnya ya. Cikal bakal TNI ini berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian di tanggal 5 Oktober 1945 ini dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan tanggal inilah yang kemudian menjadi dasar peringatan hari lahir TNI. Dan perjalanan ini itu terus berkembang, TKR berubah menjadi TRI hingga akhirnya 3 Juni 1947 lahirlah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang mempersatukan kekuatan tentara dan berbagai laskar perjuangan rakyat. Dan tentunya kita bersama-sama di usia ke-81 ya TNI, mari kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI yang terus menjalankan tugas ya, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dengan pengabdian, disiplin, kemudian dedikasinya ini senantiasa hadir ya untuk menjaga negeri. Semoga TNI kita semakin profesional, semakin kuat, semakin dekat dengan rakyat, dan selalu menjadi bagian penting dalam menjaga Indonesia tetap aman dan damai. Dirgahayu.

Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 dan memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81. Untuk hari ini nanti kami akan menyiarkan siaran langsungnya ya, upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang akan dilaksanakan nanti bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang akan kami relay nanti sekitar pukul 9 ya. Nanti kita akan dengarkan siaran langsungnya dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti seperti biasa juga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa Reti? Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hei, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

bersama kami di NTB pagi ini. Dan waktu terus merapat ya, untuk menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dimana nanti tepat di pukul 7 kami akan hadirkan warta berita NTB pagi ini. Dan Anda bisa menyimak nanti informasinya di dalam warta berita NTB pagi ini. Ini topik utamanya mengenai kompetensi dan profesionalitas guru di era digital yang saat ini penuh tantangan. Kemudian informasi lainnya nanti Anda bisa menyimak di mana pemerintah Provinsi NTB mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Rangkaian informasi ini selengkapnya Anda bisa simak di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita NTB hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang.
2: Itulah tetap menjadi tantangan kita semua.
3: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjaka. Kemudian nanti lanjutkan ke Pak Gubernur. Nanti tentu ada kita akan menyampaikan kepada BKN.
0: Kompetensi dan profesionalitas guru di era digital saat ini penuh tantangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Saudara, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru dituntut tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan AI digunakan sebagai alat bantu tanpa mengurangi kemampuan berpikir siswa.
4: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di kalangan pelajar menjadi tantangan baru bagi guru dalam menjaga originalitas berpikir siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu disertai pendampingan agar siswa tidak sekedar bergantung pada AI. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, AI dapat membantu proses pembelajaran selama penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap berada dalam pengawasan guru.
5: Penggunaan AI itu kan sebenarnya harus betul-betul terawasi atau oleh Bapak Ibu Guru itu sendiri, dalam artian bahwa ada beberapa aspek yang mungkin membutuhkan pembuktian atau tindakan gitu yang memang tidak bisa secara menggunakan aplikasi, contoh beberapa aspek tertentu kan.
4: Menurutnya guru tetap perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan pendapat dan mempraktikkan langsung materi yang dipelajari, sehingga kemampuan berpikir dan originalitas siswa tetap terbangun. Hal serupa juga menjadi perhatian di SMP Negeri 15 Mataram. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani menjelaskan, guru perlu memberikan pemahaman mengenai batas penggunaan teknologi, termasuk kapan AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar.
2: Itulah tetap menjadi tantangan kita semua. Jadi anak itu diberikan pemahaman. Jadi teknologi itu ada ketentuannya, ada batasnya. Kapan bisa digunakan? Kapan teknologi itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pengetahuannya? Itu harus diberikan pemahaman kepada mereka.
4: Kedua sekolah tersebut menilai AI tetap dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, namun tidak menggantikan peran guru maupun proses berpikir siswa.
0: Ya, pendengar, peringatan Hari Guru Sedunia 2026 ini menjadi momentum untuk kembali menyoroti tantangan profesi pendidik, bukan hanya soal kemampuan mengajar, tetapi juga pemerataan penempatan guru hingga tuntutan penguasaan teknologi pembelajaran. Rian Muhdar melaporkan.
6: Guru ini kan memang tugasnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi anak peserta didik kita, gurunya sekarang harus profesional, memang dituntut seperti itu sekarang.
7: Peringatan Hari Guru Sedunia menjadi momentum untuk kembali menyoroti kualitas, pemerataan penempatan, hingga tantangan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Barat. Di tengah perubahan pola pembelajaran dan percepatan digitalisasi pendidikan, guru dituntut terus memperbaharui kompetensinya agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Lombok Barat, Lalu Najamuddin menegaskan, posisi guru tidak sebatas menjalankan proses belajar mengajar. Peran utama pendidik adalah membentuk generasi yang memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.
6: Sekarang kita sedang berupaya untuk meningkatkan terus ini kompetensi guru ini. Nah, ada beberapa pelatihan-pelatihan sudah kita lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan asesmen kita lakukan juga untuk mengetahui kemampuan guru ini. Nah, sehingga pola-pola pembelajarannya nanti ke depan ini disesuaikan perkembangan zaman kan. Nah, sekarang kan sudah ada digitalisasi sekolah, kemudian pembelajaran pakai AI segala macam sekarang kan. Nah, sehingga guru itu harus bisa mengejar itu perkembangan zaman sekarang. Jadi tidak bisa dia hanya berpaku, berfokus pada sistem lama gitu.
7: Upaya peningkatan profesionalisme tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi kebutuhan generasi mendatang. Pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kapasitas guru dinilai harus berjalan beriringan agar kualitas layanan pendidikan tidak ditentukan oleh lokasi sekolah.
0: 6.000 tenaga pendidik kini mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah berharap jumlah guru yang semakin memadai, termasuk melalui pengangkatan P3K, dapat memperkuat kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter siswa. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang guru. Moral anak bangsa ini harus dididik.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat jumlah tenaga pendidik di daerah kini mencapai lebih dari 6.000 orang. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri berharap keberadaan ribuan guru tersebut semakin memperkuat kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter siswa. Adapun pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik saat ini di Lombok Tengah terus dilakukan, termasuk melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dengan semakin lengkapnya tenaga pengajar di berbagai bidang studi, para guru diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas pendidikan. Menurutnya juga keberadaan guru dalam jumlah besar harus diikuti dengan sinergi yang baik antara guru yang lebih dulu mengabdi dengan tenaga pendidik yang baru bergabung melalui skema P3K.
1: Lalu kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Ya, dengan kondisi yang bagaimana? Nah, ada yang kosong harus terisi, lalu kemudian pansel juga seperti apa. Nah, nanti tunggu sambil kita menunggu nilai-nilai yang sesuai dengan regulasi aturannya. Insya Allah lah, mudah-mudahan cepat selesai.
8: Batul menilai kelengkapan tenaga pendidik tidak hanya penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan, tetapi juga menentukan keberhasilan pendidikan karakter siswa. Sebab guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab membentuk moral dan perilaku peserta didik.
1: Guru harus menyadari tugas dan fungsi, karena yang mampu mendidik anak ini menjadi cerdas, menjadi punya moral yang baik adalah guru tersebut. Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang guru. Moral anak bangsa ini harus dididik. Melalui siapa? Melalui tangan-tangan dingin. Tugas kita semua untuk mengawasi semua tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di Kabupaten yang jumlahnya cukup besar, 6.000 lebih.
8: Ia berharap sinergi lebih dari 6.000 tenaga pendidik di Lombok Tengah dapat bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran dan tentunya memberikan bekal yang bermanfaat bagi masa depan siswa-siswi.
0: Anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat Zainul Hamdi menyoroti pentingnya pemerataan akses serta peningkatan kesejahteraan para guru dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan dan berkualitas. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
9: Pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik. Namun, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh sekolah. Ketimpangan fasilitas dinilai dapat mendorong masyarakat memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Sehingga, kondisi ini berpotensi menyebabkan penumpukan siswa di sekolah favorit, sementara sekolah di wilayah pinggiran kekurangan peserta didik. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zainul Hamdi mengatakan, sistem zonasi dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendidikan, namun harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas tenaga pendidik secara merata. Ia juga mendorong pemerintah memperhatikan distribusi guru. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah merotasi atau menugaskan guru berpengalaman dari sekolah favorit ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.
10: Ratakan juga kaitannya dengan kualitas guru. Kalau dia sistem regulasi, guru yang ada di sekolah favorit itu dimutasi ke sekolah pinggiran jadi kepala sekolah. Jangan jadi guru, stres dia guru itu jadinya. Nah, kalau guru-guru yang ada di sekolah favorit, yang sudah senior-senior, tarik dia ke pinggir, jadi kepala sekolah. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan bisa berbuat, tuh, berpikir sekolah pinggiran ini supaya bisa menjadi sekolah maju. Karena kepala mereka sudah lama kan sekolah maju.
9: Selain infrastruktur dan distribusi guru, Zainul Hamdi menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia juga menyoroti pengelolaan dana komite sekolah. Jika kontribusi orang tua diperbolehkan sesuai aturan, mekanismenya harus transparan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak boleh bersifat memaksa. Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang melarang pengumpulan dana tertentu melalui komite sekolah, pemerintah perlu menyiapkan alternatif pembiayaan agar program pendidikan tetap berjalan.
10: Yang komite ini kan sangat mendukung sebenarnya kalau saya melihat untuk kepentingan anak-anak kita di sekolah, karena bagaimanapun kalau ini sudah ditiadakan, dirubah menjadi bentuk apa istilahnya sumbangan, sumbangan itu sendiri sekolah akan bingung melakukan itu namanya sumbangan. Ya, kita sekolah itu dibatasi kayak kemarin kalau saya setuju misalnya dibuatkan tingkatan kan dari yang sekian sampai sekian maksimalkan itu. Nanti itu kan disepakati oleh wali murid dan anak kan sudah sepakat. Nah sehingga kalau sudah sepakat jadi pihak sekolah gampang untuk membuat program.
9: Zainul Hamdi mengatakan kemampuan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan pendidikan. Jika anggaran daerah mencukupi, kebutuhan sekolah dapat didukung melalui alokasi anggaran pemerintah. Namun, jika kemampuan fiskal terbatas, diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan lain yang sesuai aturan. Ia berharap pemerataan infrastruktur, distribusi guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kejelasan pembiayaan sekolah dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Barat merasa prihatin dengan nasib guru, terutama guru honorer. Mereka berharap pemerintah mampu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Berikut tanggapan mereka.
11: Rendy Alpian dari KLU Bayan. Lumayan memprihatinkan, terlebih guru honorer ya. Karena digaji 3 bulan sekali, plus gajinya tidak seberapa, sama ada yang jauh juga posisi rumahnya. Harapan saya sih guru itu bisa lebih diperhatikan sama pemerintah, karena guru itu sebagai apa ya pengajar untuk siswa, jadi biar lebih semangat lagi guru-guru di Indonesia ini, dan lebih maju juga pendidikan di Indonesia.
12: Dengan Mbak Emi, saya dari Mataram. Kalau kita perhatiin kondisi apa ya beberapa tahun kemarin dan juga saat ini, kondisinya menurut saya sama aja, kurangnya prihatin dari pemerintah perihal guru tentang dengan segala aspek lah, mulai dari gajinya tentunya yang kurang menguntungkan ya bagi seorang guru. Dan guru itu kan nggak cuma ngajar aja ya di lingkungan sekolah, tentunya harus banyak yang perlu dipertimbangkan. Menurut saya pemerintah harusnya lebih prihatin juga soal kondisi mereka yang kurang dimadai oleh mereka gitu.
13: Dengan Mas Raja dari Mataram, untuk saat ini kalau saya lihat cukup memprihatinkan ya. Mungkin dari segi honorer kita lihat sendiri, kita tahu bagaimana guru honorer sendiri digaji kan cukup ya begitu. Mungkin kedepannya saran saya pemerintah terutama bisa lebih mengapresiasi jasa guru.
0: Ya, pendengar, kompetensi dan profesionalitas guru di era digital saat ini penuh dengan tantangan. Namun Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, optimis bahwa ketika pemerintah pusat memberikan perhatian yang masif terhadap keberadaan guru, maka dunia pendidikan di Indonesia bisa semakin berkembang. Lantas bagaimana PGRI melihat keterlibatan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi guru? Berikut wawancara reporter Fatmawati bersama Ketua Dewan Pengawas Pengurus Besar PGRI, Ali Rahim.
14: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan Bapak Ali Rahim. Beliau adalah Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI. Assalamualaikum Pak Ali Rahim.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Apa kabar Pak Ali Rahim?
15: Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah.
14: Iya, kalau kita berbicara tentang Hari Guru Sedunia pada tanggal 5 Oktober 2026 ini, kita melihat bahwa kompetensi dan juga profesionalitas guru harus terus ditingkatkan. Kalau sekarang ini berbicara tentang kompetensi dan profesionalitas guru ini sudah sejauh mana Bapak melihat kita di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini Pak Ali Rahim?
15: dengan memperingati Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober dan sekaligus nanti tanggal 25 November 2026 adalah merupakan puncak Hari Guru Nasional yang ke-81 yang dirayakan di seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara masyarakat dan guru merupakan suatu aset yang paling utama, maka yang menjadi persoalan sekarang ini status guru itu sendiri yang masih dalam pertanyaan pengurus besar PGRI. Karena sesungguhnya di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu tugas pemerintah, tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini kurang pokoknya itu adalah guru. Namun untuk diketahui oleh jumlah guru yang dibutuhkan di Indonesia ini sejumlah yang negeri itu 3.800.000 orang. Nah, bagaimana cara sekarang untuk meningkatkan kualitas? Sementara guru yang negeri sampai hari ini baru sampai dengan bulan Agustus 2006 PNS mulai guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK itu baru 1.200.000, Mbak. Ya, sedangkan guru P3K yang sudah diangkat oleh negara ini itu baru 700. Jadi yang sudah ada adalah 1.100.000 sama 1.700.800. Berarti masih kurang 2 juta orang guru. Makanya sekarang Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat juga masih banyak kekurangan guru. Kalau kita berbicara untuk guru itu sendiri gitu loh. Nah itu harusnya menjadi program prioritas oleh bangsa ini sendiri.
14: Apa yang kemudian didorong oleh PGRI sendiri, Pak Ali Rahim, untuk bisa memenuhi kuota guru yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga di Indonesia tentunya umumnya?
15: Secara nasional kami meminta kepada pemerintah, presiden khususnya itu melalui BKN, Mendikbud, agar jabatan guru ini fungsi guru menjadi satu penguatnya. Jangan banyak istilah lah, bikin renyuh hati kita sebagai pengurus PGRI nasional. Jadi negara yang maju adalah negara yang memprioritaskan dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu akan maju malakala memperhatikan status guru itu sendiri sebagai orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
14: Kalau menjawab tantangan sekarang di masa saat ini, Pak Ali Rahim, di dunia digital serba canggih seperti ini, apa yang harus juga dipersiapkan oleh guru-guru kita ini sendiri, Pak?
15: Guru itu sebenarnya punya keterampilan, Mbak, ya. Dia sudah punya keterampilan kaitannya dengan bagi IT, sudah paham dia. Tapi yang menjadi persoalan ini kan ya pendukungnya itu dari pemerintah harus memberikan penguatan yang banyak gitu loh, Mbak. Ya, apalagi zaman lain dengan dulu pengangkatan 78 dulu itu kan ya belum ada apa-apa. Dengan perubahan ini dunia sekarang sudah canggih dengan adanya kaitannya dengan komputer, kait dengan adanya internet. Ini dengan sendirinya guru itu belajar.
14: Apa harapan kemudian Pak Ali Rahim untuk guru-guru kita saat ini?
15: Harapan kita pada tahun 2027 ini status guru itu segera satu, PNS dan non-PNS. Jangan ada lagi istilah guru horor, parobaya, hilangkan itu. Itu kan membuat satu aturan yang tidak berdasar itu. Turunan undang-undang yang sudah bagus dipecah oleh mereka yang mengambil kebijakan itu. Dia tidak tahu bahwa harapan kita ke depan ini perlu status. Yang belum PNS, di PNS kan dah statusnya gitu. Sehingga punya pendirian untuk tegaknya membangun dunia pendidikan ke depan gitu loh.
14: Baik. Ya. Alirain, terima kasih waktunya bersama RRI.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Sejumlah nama kandidat disiapkan melalui mekanisme manajemen talenta untuk kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjakar. Kemudian nanti diajukan ke Pak Gubernur, nanti
16: perlu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah NTB mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang masih kosong. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan sejumlah nama telah diusulkan ke BKN untuk mengisi jabatan tersebut. Proses pengisian dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, namun tetap harus melalui tahapan administrasi dan pelaporan ke BKN. Tri menjelaskan, usulan saat ini sedang diproses di Baperjakat sebelum diteruskan kepada Gubernur NTB dan kemudian disampaikan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
3: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjakat. Kemudian nanti ajukan ke Pak Gubernur, nanti tentu ada kita akan menyampaikan kepada BKN, kemudian terbit Pertek, dan itu kemudian kita proses. Jadi ada prosesnya juga.
17: Berapa yang diajukan?
3: Nah, biasanya itu kita, kalau kami kan ada beberapa, tapi nanti yang diusulkan ke BKN itu tiga. Ya.
17: Untuk tiga. Dua OPD yang kosong?
3: Nah, nanti kita lihat yang pasti kepala Bapenda itu harus segera kita isi. Dan mudah-mudahan prosesnya bisa lancar ya, mudah-mudahan.
16: Salah satu jabatan yang diprioritaskan untuk segera diisi adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah NTB. Selain itu, jabatan Direktur RSUD Manembay Abdul Qadir juga masuk dalam proses pengisian menyusul perubahan tipe dan struktur organisasi rumah sakit tersebut. Tri menyebutkan, selain dua jabatan eselon 2, terdapat 16 jabatan eselon 3 dan 21 jabatan eselon 4 yang juga masih kosong.
3: Eselon 3-nya itu kemarin ada 12, tambah ada perubahan eselon 3 yang di rumah sakit itu tambah lagi 4, jadi ada 18. Tuh, seperti itu. Dan eselon 4-nya ada 21. Ya, nah, apakah nanti putusan pimpinan itu apakah mau semuanya atau di eselon 2 dulu, nanti pimpinan yang menentukan ya. Kami menyiapkan saja dokumen-dokumennya seperti itu.
16: Proses pengisian jabatan kosong tersebut menjadi bagian dari tahapan mutasi dan penataan jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. BKD NTB memastikan seluruh proses dilakukan bertahap sesuai mekanisme manajemen talenta dan ketentuan pegawaian yang berlaku.
0: Kualitas tembakau para petani di Lombok Timur rata-rata lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dipastikan mempengaruhi harga. Yunia Herawati melaporkan.
18: Tembakau kita kualitasnya cukup bagus dan itu tentunya akan berdampak kepada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.
19: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur mencatat luas tanam tembakau tahun ini mencapai sekitar 24 ribu hektar, meliputi tembakau Virginia dan tembakau rakyat. Kondisi tembakau tahun ini secara umum juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari sisi kualitas. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur, Mirza Sopian mengatakan, kondisi cuaca yang lebih mendukung membuat kualitas tembakau Virginia tahun ini cenderung lebih baik. Berbeda dengan tahun lalu ketika hujan masih turun hingga masa panen, sehingga banyak tembakau mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Meski demikian, kekurangan air tetap menjadi salah satu ancaman terhadap kualitas tembakau. Mirza menyebut sebagian besar tembakau petani di Lombok Timur saat ini memiliki kualitas yang cukup baik. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya tembakau petani yang diterima oleh perusahaan jarum. Perusahaan jarum dikenal cukup selektif dalam menerima tembakau, sehingga banyaknya tembakau petani yang diterima perusahaan tersebut menjadi salah satu indikasi membaiknya kualitas produksi tahun ini. Bahkan aktivitas pembelian tembakau di gudang jarum dalam beberapa pekan terakhir cukup tinggi, hingga menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.
18: Memang dengan cuaca yang seperti sekarang ini, itu kecenderungan punya kualitas yang lebih bagus ketimbang tahun lalu. Tahun lalu itu kan dia banyak yang coklat karena kita La Nina, pada saat sampai panen, sampai ngopen pun ada hujan yang turun. Nah untuk tahun ini, walaupun dia memiliki kualitas yang lebih baik, tapi ada juga kekhawatiran kualitas itu bisa berkurang kalau tembakau itu betul-betul kekurangan air, sehingga tembakau itu bisa kecoklatan juga ketika setelah selesai diopen. Namun alhamdulillah sebagian besar tembakau kita di Lombok Timur kualitasnya cukup bagus.
19: Dikatakan Mirza Sopian, hingga saat ini terdapat sekitar 34 perusahaan yang telah terdata melakukan aktivitas pembelian tembakau di Lombok Timur. Akan tetapi, tidak seluruh perusahaan tersebut membuka pembelian setiap tahun. Dari sisi harga, Mirza memperkirakan harga tembakau tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga rata-rata baru dapat diketahui setelah seluruh proses pembelian selesai. Namun, harga tertinggi diperkirakan bisa mencapai Rp60.000 per kilogram atau lebih. Kondisi harga yang lebih baik turut memberikan peluang peningkatan pendapatan petani. Akan tetapi, menurut Mirza Sopian, peningkatan harga belum otomatis membuat petani menganggap keuntungan mereka besar, karena biaya produksi juga mengalami kenaikan, terutama untuk sewa lahan dan upah tenaga kerja.
0: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 terus menunjukkan peningkatan menjelang pelaksanaan balapan. Khairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka mengatakan penjualan tiket telah menembus lebih dari 59%. Menurut Troy, animo masyarakat tahun ini lebih tinggi dan lebih agresif dibandingkan penyelenggaraan MotoGP tahun lalu. Ia mengatakan pembelian tiket terbesar saat ini justru berasal dari masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tiket khusus pemegang KTP NTB dengan diskon 50% bahkan telah habis terjual 100%.
20: 59% tiket dan saya rasa animonya cukup baik. Pertama adalah faktor banyaknya pembalap Indonesia yang ikut. Artinya mulai dari Moto 3 dan 2, terus kemudian juga yang ditunggu adalah calon juara dunia. Karena kan selama ini Marquez belum pernah naik di podium 1, 2, 3. Tahun ini adalah pembuktiannya. Jadi memang kalau saya lihat dari animo tiket itu dibandingkan tahun lalu lebih bagus, lebih agresif. Plus didukung oleh Pemprov dan Pemkab dengan mengerahkan ASN segala macam. Pembelian terbesar tiket hari ini dari NTB. KTP NTB dengan diskon 50% dan untuk KTP NTB ini sudah habis 100%.
0: Panitia juga telah membuka kloter kedua untuk memberikan tambahan kuota tiket dengan harga khusus bagi masyarakat NTB. Troy menilai tingginya permintaan tiket menunjukkan MotoGP mulai memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan ekonomi daerah. Selain tiket, dampak tersebut juga terlihat dari tingkat keterisian hotel dan akomodasi yang semakin meningkat menjelang MotoGP Mandalika 2026. Polda NTB mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 melalui gelar taktis atau tactical floor game. Sebanyak 2.678 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya balapan, termasuk mengantisipasi kemacetan, kebakaran di kawasan perbukitan, hingga pengamanan jika Presiden hadir di Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
21: Walau akhir, kemudian pengamanan penonton, kemudian pengamanan lokasi-lokasi kedatangan.
22: Polda Nusa Tenggara Barat mematangkan skema pengamanan MotoGP Mandalika 2026 melalui tactical floor game atau gelar taktis operasi. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Muhammad Holid mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat operasi Mandalika berlangsung. Kemudian juga pengamanan tidak hanya difokuskan di dalam kawasan sirkuit Mandalika, tetapi juga menyasar jalur kedatangan dan kepulangan penonton, bandara, pelabuhan, hingga sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Personel akan ditempatkan di sejumlah pos untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus memastikan akses penonton tetap lancar dan nyaman.
21: Memastikan bahwa semua seluruh personel yang mendapatkan sprint pelaksanaan pengamanan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengamanan, terhadap nanti walor akhir, kemudian pengamanan penonton, kemudian pengamanan lokasi-lokasi kedatangan seperti pelabuhan, bandara, terutama di lokasi nanti untuk pelaksanaan MotoGP ini.
22: Sementara itu pengamanan VVIP juga mulai dipersiapkan menyusul rencana kehadiran Presiden dalam gelaran MotoGP Mandalika. Polit menyebut kehadiran Presiden masih dalam tahap konfirmasi. Jika Presiden hadir, pola pengamanan akan menggunakan skema VVIP dengan unsur TNI sebagai ring utama dan pengamanan jalur yang akan dilalui Presiden.
21: Kita cuma memastikan karena nanti rencananya masih berencana Pak Presiden juga mau hadir. Jadi itu polanya adalah pola pengamanan VVIP, nanti ring 1 dan 2 nya adalah dari TNI yang nanti akan menjadikan lokasi jalur-jalur yang akan dilewati oleh Bapak Presiden. Ya, sementara masih terkonfirmasi hadir, tapi nanti akan ada konfirmasi ulang lagi dari TNI nanti apakah beliau akan hadir atau akan tetapi tetap kita siapkan pola pengamanan apabila beliau nanti hadir.
22: Dengan persiapan tersebut, pengamanan MotoGP tidak hanya diarahkan pada kelancaran balapan, tetapi juga memastikan pergerakan puluhan ribu penonton serta akses menuju dan keluar dari Mandalika tetap terkendali.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dinilai perlu dilakukan mulai saat ini, terutama bagi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Dorongan untuk segera memulai program pemusatan latihan daerah atau Pelatda PON 2028 datang dari kalangan pelaku olahraga NTB yang menilai persiapan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kesiapan atlet sehingga target yang telah dicanangkan sebagai tuan rumah dapat dipersiapkan secara lebih matang. Pelatih Wushu NTB pada PON 2024 sekaligus praktisi olahraga bela diri NTB, Abdul Hamid mengatakan, program Pelatda sebaiknya segera disiapkan dan dilaksanakan. Menurutnya, persiapan atlet untuk menghadapi ajang sebesar PON tidak cukup dilakukan dalam waktu singkat.
2: Jadi menurut saya, seharusnya segera dilakukan Pelatda karena mengingat NTB adalah salah satu tuan rumah PON tahun mendatang. Jadi sangat penting sekali untuk persiapan dan latihan jangka panjangnya supaya apa yang menjadi harapan dan target tuan rumah PON bisa tercapai.
0: Abdul Hamid menjelaskan program pembinaan yang dimulai lebih awal akan memberikan ruang bagi pelatih dan atlet untuk menyusun program latihan secara bertahap. Mulai dari pemantauan dan seleksi atlet, peningkatan fisik dan teknik, hingga evaluasi performa secara berkala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara ataupun program Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 5 Oktober 2026. Pemerataan guru menjadi topik hari ini. Tentu kita akan bahas nanti selama 50 menit ke depan terkait dengan bagaimana perkembangan guru yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana pemerataannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, apakah sudah menyebar secara menyeluruh di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana efektivitas guru-guru yang ada di sekolah dan bagaimana juga dampaknya terhadap keberlanjutan proses belajar mengajar di setiap sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk biar kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda, Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official dan juga melalui nomor WA yang telah kami sediakan. Kami juga nantinya akan mencoba berdiskusi langsung bersama narasumber. Kita akan berbicara lebih jauh bagaimana efektivitas proses belajar mengajar yang ada di sekolah, kemudian juga apa saja program penunjang yang dibutuhkan oleh para guru, kemudian juga siswa agar proses belajar mengajar yang ada di masing-masing sekolah ini bisa maksimal dan tentunya juga berdampak terhadap bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya di Indonesia. Nah, pendengar silakan kami membuka ruang diskusi untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui 0818. Ya, sudah ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Pak Amil, ini di Sandik, Pak.
0: Silahkan, Pak Amil.
1: Ya, terima kasih para pendengar RRI yang ada di NTB. Ini sekilas Pak Haji Rahim, bagi pembina PGRI sudah menyampaikan data gitu ya, bagaimana keadaan guru di Indonesia dan juga di NTB. Narasumber kita sudah hadir apa belum ini?
0: Belum, nanti kita akan coba menghadirkan pada sesi kedua, Pak Amin.
1: Oh begitu. Silakan. Iya, maksud kita itu kalau misalnya opini publik seperti ini itu kita berharap apa namanya itu narasumbernya bisa sudah hadir di RRI begitu. Jadi biar apa yang kita sampaikan itu bisa didengar begitu kan.
0: Oke.
1: Begini, kaitannya dengan guru memang ya kita prihatin juga gitu ya dengan keadaan guru kita yang terutama yang tenaga bantu begitu ya. Ini mestinya seperti katanya Pak Rahim tadi itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Inilah kita berharap peran pemerintah itu lebih besar gitu, terutama kaitannya dengan kesejahteraan guru begitu ya, baik yang di negeri maupun di swasta. Nah, apalagi di swasta gitu ya, di swasta itu kan tergantung bagaimana orang tua murid itu membayar gitu kan. Nah, di negeri saja juga masalah gitu ya. Nah, tapi sekarang kita melihat orang tua wali murid itu justru bukan ke negeri ya pilihan utama, tetapi sekolah swasta yang memiliki kualitas begitu. Nah, ini paradigma berpikir orang tua juga sudah mulai lebih cerdas begitu ya. Nah, tetapi tentu kita berharap sekali lagi peran pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru ini kita berharap begitu, baik negeri maupun swasta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah swasta ya sekarang ini kan hampir tidak dapat murid gitu dari beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Per sekolah negeri itu menerima rombongan belajar yang terus-menerus menerima begitu. Nah, mungkin bisa dibatasi rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri itu sehingga sekolah swasta itu juga mendapatkan murid. Begitu mungkin, Pak, pendapatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin masih ada juga di belakang Pak Amil dari Sandik Lombok Barat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WN telah kami sediakan. Nanti untuk coba bahas terkait dengan beberapa pendapat dan juga opini gitu ya dari masyarakat ataupun pendengar kita di RRI Mataram. Nanti kita akan coba membahasnya lebih lanjut pada sesi kedua bersama dengan narasumber. Dan hari ini juga membahas terkait dengan pemerataan guru, kemudian juga pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Nanti pada sesi kedua kita akan langsung coba diskusi bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengurus Besar PGRI Nusa Tenggara Barat, Ari Rahim. Nah, berarti silakan mungkin masih ada juga pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini mendengar. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menanti ataupun menyimak satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini 5 Oktober 2026. Ya, sudah ada yang masuk menelpon. Pendengar kita, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Ya. Pak Zauji di Mataram ini.
0: Ya, silakan Pak Zauji.
3: Ya, saya mendengar tadi Pak Amin ya yang pertama itu, saya kira sarannya bagus itu dan masukan-masukannya serta informasi yang diberikan. Nah, termasuk tadi ada catatan bahwa narasumber kita itu memang harus mendengar secara langsung sehingga pada saat nanti memberikan jawaban penjelasan itu bisa apa namanya fokus kepada beberapa persoalan yang disampaikan pada diskusi pagi ini. Ya. Baik. Saya kembali kepada persoalan bagaimana kita melihat fenomena apa namanya pembinaan ya, apa namanya peningkatan kualitas guru, kemudian berdampak murid ya, siswa. Kebetulan juga hari ini adalah hari PGRI.
0: Iya.
3: Ya, kita minta sebenarnya organisasi PGRI ini tidak hanya bergerak saat menuntut ya, menuntut mohon maaf ini, menuntut peningkatan gaji atau honor dan sebagainya atau peningkatan dalam apa penerimaan ya, penerimaan kuota dari guru itu sendiri. Cuman yang harus dilihat adalah evaluasinya sekarang. Karena saya lihat di setiap lembaga pendidikan ya, ini memang perlu ada evaluasi bagaimana dengan potensi yang ada saat ini itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas siswa atau murid. Ini banyak hal yang dilakukan harus dievaluasi di internal sekolah ya, kemudian di lingkungan kepala sekolah dan sebagainya, bagaimana guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan murid dan sebagainya. Nah, ini pihak pengawas ya, lembaga pendidikan di tingkat kabupaten kota ini ya memang harus maksimal melakukan apa namanya pembinaan dan pengawasan. Nah, inilah sebenarnya momentum hari PGRI ini dijadikan ajang untuk mengevaluasi semua itu. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zauji dari Mataram. Silakan. Mungkin masih ada juga yang di belakang Pak Zauji. Anda bisa bergabung bersama kami mendengar melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Ya, sudah ada lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Ini Pak Rahim, Pak Eru.
0: Ya, Pak Rahim, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini apa namanya perbincangan yang sangat menarik ini, David. Saya apresiasi saja kepada pemerintah yang khususnya tenaga pendidik ini. Jadi kompetensi Bapak guru itu supaya dia menjadi berprestasi, supaya nanti dari kepalanya mengawasi, mencerna bagaimana melihat anak buahnya seorang guru yang mencerdas gitu, supaya dia bisa mencerdaskan bangsa. Yang kedua, ini pemerintah saya setuju dengan pemerintah biar mengangkat utang negara untuk khusus pendidikan guru dan kesehatan ini pertama sekali. Kalau masyarakat sehat, kalau otaknya cerdas, ini barangkali suatu negara yang berhasil. Kalaupun berutang, tapi kalau untuk bangsa saya setuju, khususnya guru ini harus diperhatikan kesehatan guru. Apa dia swasta, apa dia negeri, istrinya guru, sebab ini adalah tenaga pencerdasan bangsa. Mungkin itu mungkin himbauan dari saya. Moga-moga ini dapat didengar oleh yang berkuasa.
0: Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim dari KLU. Silakan. Mungkin masih ada juga yang ingin bergabung dalam opini publik dan klarifikasi edisi pagi hari ini. Sebelum nanti pada sesi kedua kita akan coba langsung berdiskusi terkait dengan topik hari ini, yaitu kekurangan guru dan juga pemerataan guru, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat bersama dengan Ketua Dewan Pengawas PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional, juga bertepatan juga dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda mendengar, silakan bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sudah ada 3 penelpon ataupun 3 pendapat dari pendengar kita pagi hari ini, mulai dari Pak Amil dari Sandik Lombok Barat, kemudian juga Pak Zauji dari Mataram, dan terakhir ada Pak Rahim dari Kabupaten Lombok Utara. Ada beragam masukan mulai dari bagaimana penataan dan juga peraturan dan juga pemerataan keadaan guru di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana agar sekolah negeri ini tidak terus-menerus memberikan rombel belajar yang berlebihan, karena ini juga berdampak terhadap bagaimana kualitas pendidikan itu, kemudian juga bagaimana proses belajar mengajar di sekolah itu bisa maksimal. Kemudian juga ada saran dan masukan agar organisasi PGRI ya di Nusa Tenggara Barat ini tidak hanya bergerak dalam momentum, beberapa momentum-momentum yang memang kerap kita lihat, misalnya saja dalam proses penuntutan kenaikan gaji, kemudian juga kuota dan sebagainya, namun juga bagaimana agar kualitas guru ini semakin baik agar berdampak juga terhadap kemampuan siswa itu sendiri, termasuk juga bagaimana agar teman-teman pengawas dari PGR ini bisa lebih maksimal lagi mengawasi jalannya proses belajar mengajar di sekolah, dan juga bagaimana agar mengawasi guru-guru yang ada di sekolah ini yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini bisa maksimal dalam memberikan pendidikan kepada siswa dan juga siswi yang ada di sekolah. Termasuk juga ada saran agar kompetisi guru ini harus lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir juga ada saran agar pemerintah ini harus maksimal memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada para guru, karena ini juga nantinya akan berdampak terhadap bagaimana proses belajar maksimal. Maksud kami, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah ini bisa maksimal. Dipercaya memang jika guru memiliki kemampuan ataupun kompetensi yang baik, maka juga akan berdampak ataupun bisa mencetus, bisa melahirkan siswa-siswi yang mampu bersaing baik itu di tingkat nasional hingga tingkat internasional. Nah, silakan. Sebelum kami menutup diskusi Opini Publik Klarifikasi edisi pagi hari ini, pendengar, silakan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Besar PGRI, Bapak Ali Rahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Aha. Bukan itu.
8: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
9: Ada tamu kita suguh, jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
7: Mantap.
10: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
11: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: 3 pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan